0: 話は合うと思います。アパートにボータラオバイノ、
1: sabi ko nga VT na abal to ni Bo Montok Tadaubay, no? Nasagan duvo rang undang-undang RUU dahil pitimungan dun saba di Konyab. Papampay ino RUU oy tan pawarisan orang Islam duvo ngay bu duvo padam onom om RUU kut tanak mamasok duvo ngay bu duvo padam onom. Duvo RUU pinabanta di Montili Kapalintan Kinoizanon om pamuhinan isuda po nagi exco agama datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Somak tu ngay bu kamuhakan saba na kotay mo sa kaday scheme jaya usahawan belia saba syabas untuk pinayin tutun di taon duvo ngay bu duvo padam duvo. Papampay ino kapobian duvo ang padam iso Lizong Linggit. Nabos di Montili katundan kamuhakan kabu on spot om ekonomi taba datu Nizam Abu Bakar Titingan pinapapanaw ino pinapapanaw inong akotoy mo sa kaday na kamoy do magisusuvay pangindapuan kampay no ano mga padam apat mangingindapu kamuhakan id kinezonon dun nabawan. Pahabon na kapalintan pagun o kapapanaw ababazan sa kaday SME app montok manguhan do pangindapuan tongonini om uha-uha PKS do kanu kaumatan om sa kaday ipinotonda. Nabos di Montili katundan pamonan kapangindapuanan ang pagsakazan datu Iwan Benedict nakapanaw no o ababazan no kamoy id opodom tahu uvang tumnimpun di vuhan ko tahu gisom vuhan ko himo nakatahib. Tinay na ino da kopisan katundan pamonan om panayzukan manta di taon duvangay bu duvangapod. Projek kapanadan klinik kahinasan jenis 6 miampay kotes id Sungay Manila Sandakan kakal id pra kapapanaw. Untuk timpo diti, projek kakal id panayzukan om nagi mandad kasagan mahik suat toy dokumen teknikal om kausinan. Tumano di Montili konduan kahinasan om kapagkangan tuhun ngawi datu Julita Majungki na kain kawas belanja projek matad opadom himo Lizong Linggit kuma tahung opadom himo Lizong Linggit. Inova za kasimbanon kinaisunan pamahavan pamavahan kapanadan om koing kawasan gatang pidagangan do baino. Dahil pitimungan di no nagi, pinaintahang di panakaday Montili Konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun ngawi datu Rina Jainal maso papanaon o kalaja papoing kawashamin pangusapan lahat datu. Ino mentok pangumbosian om pampantod kaumatan kahidasan idhamin pangusapan no kamoy. Suminimba pagudizan tatamba adun silam pinaintahang di datu Rina bion kozo datinmungan dosido ahal au miadang kapatondan dokutul taba om nagikuangan kakuangan halata pangusapan ki teknologi takawas idpihatan hamin pangusapan itisan katunobon om tisan kohisaon saba. Montok mamagazat tutumambuhoy om papabu ekonomi kinoizunon, poin kawason do kapalintan pogun, o kapoin tutunan taon tutumambuhoy saba TMS, duvangay buh, duvang padamtu, maza kapoin samakan kapalakuan kidimpoton. Nabos di panakaday Montili katambuhuzan, ko basanan om kinoizunon posoyhi Dr. Andy Muhammad Sam Sur Rizal Muhammad Sainal, kapanakaw nalan o kapain tutunan kuma pangindapuan tongonini om uhawa, manoy na katambuhuzan om mangingindapu kinoizunon. Kapapanaw Project Kapahaban Hizud tumanod bogizan kanu manahob do hizud monigog itumoy mo antakan id keningaw hobino id kampung Kauran Banjar Muhibah om kampung Bakyaw nabos di panakaday Montili pamutanaman panginsadan om pamonan ta kanon datu Ruslan Muharam nakabuzuno o project manahob hizud kampung Kauran id Sibo ababazan Malaysia ko apadom tahu RMK 13 nga ayso podo kasagan kapobian om kabuzuan mahik dahil palan bindugan tahu RMK opodom tahu.
0: Apal Tony Bo Tarao Bino.

0: Asuau tamai mo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: 你的凉拌。
1: 承先启后，历史上的今天。
2: 1984年的今天，巴勒斯坦解放组织主席亚塞阿拉法抵达苏邦国际机场。

0: 有声茶馆与你作伴。
1: 现在起丢掉坏情绪，快乐需要重新来定义。
2: 沙巴 VFM 你的凉拌。
3: 집에가는길은너무지루해

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abah.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abah jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
2: Siaran

0: Gokam, dong lupa mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemuang. Terima kasih. Terima kasih.
1: Assalamualaikum dinakan. Ya nabar kita semua lagi tak kemuap tu. Teruak tak 27 Julai 2026. Bersemuan kau wawak safar 1440 wawak ijrah. Lawak mis dinakan bersama kau DJ Z demangi kemuap tu tak siaran sama alap bana. Lekon biasa kita bersiaran dekat jam teluk ngabut dan jam 6 kang kemuap. Jadi terus dia bersama kau kita demangi kemuap tu ah. Diam segmen bok-bok pabaran. Kok pandayagan sambil kita berdayak sambil pan kita sikung si abar tak seran sama.

Kali ini mengalai Zaran sama Laban nak demangi ke waktu bersama kau DJ Z ke diam jam bok-bok telu 22 minit ke muap kita ngedak darah pian keadaan cuaca untuk demangi ke waktu. Okey, ini nanti si boy pernah luar si bau dah si jam nang itu jam 1.45 si. Kita ngedak dan bila sahabat yang bengen amaran uran-uran dak ti doa, dak aku doa ngono si ya. Dan bila sabak ngono. Ah, yang uran yono terua bagian pantai barat jo bagian ranau. Ngabut jam 5 ke mop lawamis 23 Julai 2023. Jadi di kawasan yang lah sini jangka akan terua uran ngabut jam 5 ke mop kang. Ai nanti sibe penolak lekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam. Okey. Jadi barjamu ente biasa ente ah. Yo ampun ramalan ko. Jadi banaka jadikan ya ka Allahu alam ko. Yang penting boyo ngeramal ni. Ko. Jadi pengkopian terima kasih bagi Dina kan dong terkelipat bi uji bakat bintang piram di zon Sabah 2026 meko. Jadi ini amkom yang tu pengen suruh mas kapan ben bakat oyo diam ngelaguan lagu-lagu legenda Alirham Tan Sri Piramli inan tu no peluang kemasan untuk kam bersinar sebab yang pun tengah on ko cara penyertaan ni un syarat-syarat penyertaan ni yang penting kau mesti warga negara Malaysia adalah ni umuran lekat sepuau ngabut 60 tahun kok pan ngai kok penyanyi rakaman ataupun boy-boy juara kemuncak bintang Piramli sebelum tu. Jadi cara lenyut ni pilihan pertama kok yo secara diam talian lah online yo benimpun dari hari lagi 25 Jun 2026 kok engko pan tarik tutup ni 24 Julai 2026 maksud ni maung lah tarik tutup ni yang online nampun eh. Cara ni kau mesti ngeden video lah rakaman lagu bi secara landscape ataupun melintang eh kok dokun ge. Yang pasti mesti audio ni tarang kok nya bengen bagas macam kesan bunyi dok reverb, delay, auto tune ka bagi kok. Lepas tu mesti imbas scan kod QR tak gambar untuk terus ngogo Telegram rasmi section hiburan kopi music. Lepas tu me unda belakang am kami ngenda yang pun info tu boleh kemposok ta RTM Sabah agency secara online yang kedua secara fizikal. Yang pun fizikal terlumpuk kau terlumpuk dembangi bulan Julai tu maksudnya torong buan tu lah dina kena yang amun kamnya ingin muat yo online kam boleh jo ngogo pi tukang ta 30 ko 31 Julai 2026 tu yo nimpo lekat siam sensau ngabut jam 5 ke muap tungan ni mitu kompleks bersepadu KKMM of jalan lintas Kepayan mitulah tak tak yang tu ta RTM itu RTM Kepayan tu ah. Yen-yen kamu boleh jangan telefon terus tak yang pun bagian urus dia tak waktu bekerja lah lekat siam sensau ngabut 05 kemuap ataupun WhatsApp ni kusung di kot siam 4 siam kusung 22 wow wow okay. Nombor telefon ni kusung wow wow pitu di kot 2 telu 44 kami ingin tak lagi yang pun info bana-bana tu kamu boleh posok tak media sosial RTM Sabah media sosial RTM Sabah un me baik kongsi gai yang tu uji bakat bintang Piramli tu. Jadi mana tahu kalau-kalau un rezeki. Yo pengen dua kau tahu. Dikau uji bakat bintang Piramli, dikau lagi uji bakat bintang kecil. Sini untuk dela kau yang oyo no. Dikau lagi untuk bintang kecil. Jadi aku ngendak boleh ngendak mela adina kana un be kongsi ge si meta RTM Sabah eh boleh ndak bi mela yang pun info lekat Facebook page ni ah. Okey, pian kau pian pan terima kasih tabangan Dina kan semua yang kakak lagi mekalai kita. Kau pan sebagai panduan muslimin kau muslimat yang mekalai kita remangi ke mop tu, kita semua-semua akan mekalai azan asar tak jam 3:57 minit ke mop untuk kawasan Kota Kinabalu. Kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni terus jawab bersama kau kita ya Dina kan. Tak siaran sama ke mop tu bersama kau di Jazzy ngabut. Nokang jam 6

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu kopan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne. Allah.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, alap, alap.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kami mengkalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

Stratibika lumantana engkau pika lingau atau lebih terkilo sebagai brisk walk. Ngeruah senaman paling alap untuk kesihatan jantung. Aktiviti tu anu paling kena risiko kecederaan, paling ngam kopan sanang benuat. Amun kam betabana no nyak boy muat senaman, ni umuran atau pengen buat badan berlebihan. Perubahan anu alap akan terso amun aktiviti tu benuat, diom dedangai bangi di minggu.

Dinakan kita setemu balik diam segmen teka-teka dan diam segmen kedua tersiaran sama Alabana Demangi ke Mop 2 edisi ke-23 Julai 2026. Lawa Miss Dinakan. Kalau bersama aku DJ Z Demangi ke Mop 2, kita pun live pun baru si pasang ti. Terima kasih dan mengenakan yang kena kita kata live tu. Bau dah pun pasang dia. Terima kasih yang berpeluh kita tu tap-tap tu dah sambil komen-komen sambil di share-share doa. Okey, kita diam segmen teka-teka dan tak bertirunya aku no susah-susah sebab aku beno aku pengen do yang tu teka dan lekat tak kita pun peminat-peminat yang boleh sekongsi sini tu. Jadi pandai nak mengatur gaya pun teka dan tu. Nanti si beti kita aku mitu yang boleh kongsi gaya aku marah sian lah. Kang tu orang baru aku marah. Jadi boleh kongsi gaya mitu undo kau tu. Isa 2. Jadi ya ampun, soalan untuk teko dan demangi ke muap tu. Okey, santai-santai saja para jomo ko. Seiko-iko buek, buek ian ganya teruak uran barani. Ai no yang pun soalan abar ala, pian abar dinakan. Ko yang abar bangan dinakan ti yang mekali kita yang hendak kita demangi ke muap tu. Kita diam segmen teko dan nanti lekat tak kita yang pun pengkali semimon. Jadi kongsi ti untuk kam, cuba sa kongsi. Yang tu ja try bisa para jomo senarap jeno. Mana tahu kalu-kalu ngam. Seiko-iko buek, buek ian kan nyak terua uran. Kedua, mending 24 pejata ian temban diam buek. No yang pun soalan dua kau je soalan dia bagi kumap kita yang pun terkodon. Seiko-iko buek, buek ian kan nyak terua uran. Kedua, mending 24 pejata ian temban diam buek. Yin sepe. Kau tua. Ko lain mana gambar mana itu tu tak live tu. Terima kasih yang hendak kita live tiru dong terlipat di tap-tap sambil-sambil share video. Amunnya lagi follow kita mungkin boleh follow kita baru sekitar masang live TikTok tu ko. Terima kasih mengandinakan testimon. Cuba sah WhatsApp bi kau mampu jawapan eh. Empat tahun kang tak dilapin biar nadinakan nak. Jadi terus jo bersama ko kita dempangi kamu tu Sophie ko ingin kongsi ti tabangan dinakan ko sambil-sambil ti yang tu berteko-teko dan ko sambil ti cerita-cerita ko atau torong-torong yan torong-torong yan torong-torong tembara. Tiba-tiba si peluat dia untuk toko ko dengan torong tembara ko. Ya lah, okay lah, sabar lah. Pada-pada pemiah bida, yan yang pun jawapan si kita break dah. Kalau dia buat lagu tukang, aku akan ngendak yang jawapan biar kangkung Siti. Lagu lah kata suruh Siti Sarah tanda kasih Siti. Mau kita tak seran sama Alapana.

Lau repetitis sedunia senampang untuk mohon kesadaran selan kau bagai penting nai ngejogan kesehatan atai. Hepatitis yang dikau penyakit dan uruhun dia matai, kau niat mengketuan sengkono tak peringkat awal nai, ia kolek mo keteratan oyo tak atai. Tenamingan diri kau mengkolek vaksinasi, ngamalan kebersihan diri, ngelagan besau somo semasa susuk, kau pan muat pemeraksuan kesehatan kau kansang. Negaan awal kolek nelamat nyawa, atai alap, lung saka, sungnu negaan hepatitis ngempuan demang itu, ikhlas nang RTM, saya setia dinakar.

0: Selamat malam, Adina akan terima kasih. Kakak lagi bersama aku di Jazzy dalam segmen kedua, segmen teka-teka dan dia panggil kemuap tu lawa amis. Adina akan 4:30 no go. Jadi nak berbi. Dia bagi I know mulai, I know punch out mulai. Kau dia bagi undian pelanan, dia bagi suti berdiru, dia bagi un kali-kali kita dia bukan kakak teneh. So mohon nak kita ni nak suara aku baru ngai no. Tapi ente beraja moko kerja selagi boleh kita kerja. Kak, jadi terima kasih dan panggil Adina akan semimun yang kakak lagi bersama kau kiti-kiti si boys kongsi do kau soalan tekodan dan manggil kemop tu bendok ku si ila kata bangan peminat-peminat pan bayi boys kongsi buat ilo ragaya sejap rungai suara kau terus lek ni Kak Tina, masam-masam kau. Okay, Inan tu si soalan ni. Yang pun teka dan bok-bok seiko-iko bue. Bue iyan kan nyak teruak uran. Barakai buat ilo. Barak Kak Tina buat ilo. Barak nada buat motor. Roy Unsan pun barak buat motor. Selain gitu, Dina kan buat suka. Buat diam butul barak ni. Terima kasih. Dina kan ti lekat minggu tu. Lekat Keningau. Lekat Papar kau. Lekat kampung yang sebar ni pengalat dikit. Lekat Tuaran, lekat Minggo lah gitu. Kota Merudu. Kau semimun no yang makalai kita lekat Minggo jawapan tungan bi. Mudah-mudahan kau mendiamkan dan ala para pesihat-sihat jauh selalu dinakan. Yang pun teka dan seiko-iko buek, buek ian kan nyiak terua uran. Cuba sak. Cuba sak soalan kedua ni. Amun ding pelupat pejata ian temban diam buek. Barak sanu si sensi ya, sensi orang ni ya. Barak ni teman buek kali DJ ya barak ni. Mana bantai buek teman dia Cuba lagi sa, cuba lagi sa. Inan tu lah kata kita yang pun peminat tau. Yang pun soalan bertiru untuk teko dan demangi kemampuan. Terima kasih kita yang pun peminat-peminat yang sentioso je barak je sporting bana kau. Sentioso nak kongsi kau kita yang nian je abar-abar kau. Yang nian je segmenti kau. Nut ngeram biak kita kemuap-kemuap tu kok. Jadi yang abar bi mem rumah ya lapan sihat pan kam. Dong terkelipat bi betiru kita buli no. Terkali balik lekat ta iya ne. Lekat ta Astro. Ai no kita posok balik ka. Kok boy putus sekajap juari ya. Ai no sambung balik. Senayang no kita balik kok. Jadi enak sih. Dong terkelipat bi kem boleh makalik kita balik tak siaran radio. RTM tak saluran Astro tak channel ni. Amun VFM. Wow pitu kosong lah dokon biasa kok. Wow pitu kosong. Jadi bus badan barat ni. Yen bus badan. Anis anisin kasih kau barat betul. Kamu masa asam jo. Jadi terima kasih engkau dinakana. Si dikit lah aja si para jomo. Dikit abar lah yang ingin kongsi di tabangan dina konsumimon. Terima kasih pan yang boy muat turun kok. Kita ampun RTM klik sebetah un yang lagi ngerati kok. Tapi sejak hari eh ramai nonut kita kok berjuta jomo boy muat turun kita ampun RTM klik. Terima kasih mudah-mudahan terus tiap semua kok kami ya. Dong terlipat mi kata RTM klik pan kamu boleh kali berita dia meling sama jam kabar Kak Tina bayang ding DJ barat ni. Bak nak apa kau sensi permainan aku soalan luar. Cuba sah, terima kasih dengan dia akan semimon ke. Sabar aku tu susah banyak butuh terreda Alfian petang Z barat ni sama kamu ap. Suara aku pandai rungai-rungai dinakan. Rap-rap set-set jot ya. Selingan dong terlampau mangan wani. Amun terlampau iko kenakan ni nantun jadi ni dinakan soro tiru rungai. Ko. Nah, imara coba beges lepas saya kok getak ni teh kik mana. Iko sangat nak soro ko air rungai reda mana. Et lampau mangan wani. Ko inantun bagas ni. Amin impon no para jamu kenola pian lah lepas so berita tu sana aku pernah pikir lepas tu kok tapi no te para jamu kok biosho ne je. Okay lah sian lagi muan jawapan ni si iko mana kongsi gay tu kok masam-masam peluang tapi tak aku nasib bana panisak dua telur
1: Ay, cik, isak dua teluk. Padahal soalan eh, dua kau cakap. Si iku buat-buat yang kan niat teruak uran, amun ding pelumpat pejata yang teman diam buat. Ay, no, yang pun soalan, le kata kita yang pun peminat pan mangi kemab tu, le kata pegali seran sama lah bana pan. Kau, cuba sa, amun yo dong, kau ngejawab tentang terhati ni lah tak, tak nak lekat mio kau. Okay, kau mana nasi jawapan-jawapan bila pernah luar le gaya mi tu barang buat motor, buat suka, buat ilo, ian lagi segala-gala buat mineral panon non yang butuh lazy barat kai kau. Alah, dia was sama asam jo kau. Jadi terima kasih kau ma, pala-pala bukan memang luar dia pelanan mula eh. Jadi kita break lo dah. Lepas eh, baru kita selingan-selingan lagi lah. Lagu ini tu lagu tak soro Idham Yusuf. Idham Yusuf tu jomo keke tu. Jomo me kampung unggun. Kok penyanyi ni tajuk lagu ni kasih ti sampai matai link ni tak seran sama.
0: Ai, sampai matai kasih gua.
1: Kalau ti langsung semua dah kena. Alah bye.

nambung kasih tih dau dinakan mo kiti tajam 4:44 minit kumap terima kasih dinakan Ghazali Othman ngedak kiti lekat kulim kedai nabar go terima kasih tabangan dinakan di minggu-minggu jatungan bibit tiru tu mudah-mudahan kan semua diam keadaan alap-alap sehat-sehat jauh selalu go jadi tak torong-torong tu go sikut-sikut para jamaah sikut-sikut suti nanti lo amis go sekajap lagi terima kasih yang berfollow kiti yang kiti bawa dah si yut para jamaah baru sekitar buka live di TikTok tu ko ya nabar bismimon mudah kam selalu alap-alap sihat-sihat ko ko ya lagi selamat hari jadi tak bangan dinahkan yang nampak hari jadi ni betiru ko ya lagi yang anniversary ayalah yang bangan anniversary tu ko terima kasih Wan Kam dinakan yang ada kita kok menurunkan kamu selalu diam keadaan sihat-sihat selalu kok yang diam pelanan uran kah unuran kah amnya uran syukur nanti amnuran pun para jomo yan okay lah kita mulai balik si tak kita ampun segmen teko dan bagi kamu pusik kuih kau buat yan kan ya tra uran soalan kedua amun ding 24 pecata ian teman diam buek barak guys teman buek lo so DJ apa yang dok pada mia ian lagi teman yang buek ko jadi kita akan marah lah sebenarnya ni ian lo so teman diam buek sebab para jom sekejap lagi tak jam 5 kemuap kita akan semua-semua mekale abar-abar diam lah lepas sekang diam segmen pemupusan torong dokon boso kita akan masang lagu-lagu yang pernah kulia bangan dina akan semuanya mekale kita dan bangi kemuap terima kasih tak yang yatim salim unik kah yang nyiap follow kita follow video yang makanya kita dekat merumah bu betirunya aku payah marah yen pada jam mom tu menuk gang bos no go sembilan jam makan rice cooker jam betiru makan yen makan electric jam sembilan go semoga jom Alfis KB jawapan buik diam rumah barat ni buik diam rumah panggil assalamualaikum Patin barat ni alah tengok kau Patin ji Patin insyaAllah mau agak aku mau lo yan lo Jumat ke aha insyaAllah kamu kamu semoga DJ Patin mau ok yan lagi yan lagi oh aku sih aku marah no yang pun jawapan ya ok jawapan ni aku marah no sekejap lagi kita akan kali abar-abar diomlat terima kasih tabangan dinakan semimon ke yang selalu bandang nutan kita tu soalan buat-buat ini tu kata dinakan ti kita yang pun pengkali peminasaran sama dinakan ti pemaksun by WhatsApp ni yang pun yang tu yang pun soalan tak kita yang pun yang tu WhatsApp ti terima kasih pan tak dinakan ti kat Muna Kapang sama tugas ti barat ni mudah-mudahan set-set je selalu kok ok yang pun soalan ni balik-balik aku salah tau lah ni ingin biasa nak tak ya semua kali rogo amun tak yang tu amun tak TikTok kok ikut mana filter ni ikut mana anu ni jadi mau jangan boleh semua okay soalan bobo teko-teko dan siko ikut buek ian kanya terua uran ikut mesti marah awang tahir waalaikumsalam buek diam butul buek motor buek ilo panun buek suka kak ko iko bana pun si bagi jawab ding tempat anak ni buat embun barak minsado ini gas sebelum aku nombol kita ampun ana tu aku marah yang pun soalan jawapan okey laun si paling awal mana tahu be marah ini jawapan ni ko jawapan ni sebenarnya ni iyo no buat ke nyak boleh eje lain dinakan ti Rosna Yusuf si paling awal mana si yo bemarak sebenarnya ni dinakan Rosna Yusuf si bemarak ni buat suka jadi soalan ni buat suka kau nak dinakan kak Rosna yang menunjuk kakak lagi kang marak kau pasang ti kau pun lagu kang diam segmen pemupusan lah akan buat soalan tu dinakan yang pasal Lampung Tarang sungguh tarang pasal yo bengen karan atau nak kelinga pasal yo ben bob ko buat motor segala ko okey soalan kedua okey itu jawab nak no, ko soalan buat sisi ko iko buat yen ka nyak tro uran soalan jawapan ni buat suka buat lindangan
Betaku yang baik kali ini. Tanya nak jom betul ke kau ni yang main lendangan nak dinakan. Sebab kau rumah kau pampar lepas pun tak pasai kau. Nyana lendangan tu kau dah wei betul masuk pulau so. Alah te. Okay. Soalan kedua, amun ding 24 pejata ian teman diam bue. Teman anak ni loso marah guys si. Unda bagi marah si teman ian teman bue marah ni. Un lagi si marah ian lagi. Ian lagi si peluak yang pun anu ko masang-masang barak ke anak si deng teman anak ni barak ni ko. Okay, ini nanti si badan saya tiba nak teman kenangan lah. Okay, sekejap lagi kita kali. Ini nanti si amun ding 24 pejata ian teman yang buwe. Ada ikut si marak me ding anu no. Ian ne. Ding kuruk. Alah, teh agak aku nyam suang teh ah sangat nak ding kuruk ni kok. Amun tak selang nyam teh kuruk ni ah. Bana fan. Okey lah. Jawapan ni tembanan no, teman bayang ding eh. Oh, ga. Dikit lah kok, stol. Dikit lah soalnya on jom bengam pasal aja sih ya. Okey, amun kamu lagi eh Selasa ya nomor 2 nyaun-nyaun pun nyaun-nyaun bengam. Yang bengam dendangan lah. Eh, dokun lah sini dendangan. Sini ya. Sini orang ya. Ndak kuda amun. Kak Tina Nora singam barat ni teman bayang ding DJ barat ni ah. Kak Tina Nora aku nunggu Kak Tina Nora ngedak kitim tiru tu tulis nojo lagu mainin barat no eh. Kang pasang gua jadi soalan bobo si si iko bue ian kan niat terua uran Kak Rosna si bay manang ya ampun soalan ya ampun jawapan yo no bue suka lepas si kedua amun amun ding 24 pejata ian teman yang buat barakat Tina sini teman bayang ding ya so. Jadi ini yang pun jawapan Tania tabang Tina kan tiang baru jamu paling spotting hadiah ni banan kukam lagu Kak Tina un paling ni nangkut yang pun jawapan lagu yang pakai nukat Tina aku akan masak ni kang diam segmen minit-minit lagu okay? Tulisin me pasang ko tapi main aku yang pun oron kau pentajuk lagu elah ah. Okay terima kasih ngam semimon panjang ngejawab mem rumah eh ko tanya untuk diri sendiri ah ko tanya apa entah bagian penggalai tiang mem rumah bingung jawab tapi nyak bay teko peluang eh nak ko boy nak marah eh tsi eh warak ni ko tanya ah okay lah dinaikkan sekejap lah sawak minit lagi kita akan mengkali abar-abar diom lahat lepas sekarang buat di posok diam segmen pembubusan segmen menek-menek lagu dinakan nah kang baru kita menek-menek lagu tapi yang lagu benda pasang ku kangnya nah pasang ku balik teko sebagai pembubusan untuk yang tu segmen tukar-tukar dan demangi ke muap tu kita masang dan buat lagu lekat Asro Aziz Omar betah kita kalau lagu tu tak sedih sebayan tak seran sama alabana.

0: Tajuk-tajuk kabar kemop tu. Persidangan DUN Sabah melulus telurang undang-undang pemeyuan pelabuhan Sepanggar ni jangka lupus Oktober 2027. Assalamualaikum ku salam Malaysia Madani bersama ku aku Izzy Ole di Mabar Sabah BFM siaran bajau link sama. Telurang undang-undang RUU penelulus diom persidangan DUN Sabah Dilau. Epan mekebia RUU perwarisan Jomo Islam 2026, RUU Mahkamah Anak Laut 2026, Kopan RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026. RUU Pewarisan Jomo Islam 2026 Kopan RUU Mahkamah Anak Laut 2026 menentang oleh Menteri Kerajaan Tempatan Kopan Perumahan merangkap Exko Agama Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Engkau RUU Lembaga-Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 menentang oleh Menteri Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan Datuk Iwan Benedict. Datuk Dr. Muhammad Arifin Mara merun RUU Perwarisan Jomo Islam Mara. Tujuan ini dia matungan pengurusan Kopan Magyar Tak Pesoko Jomo Islam kulek penerun secara teratur adil Kopan Sebia engkau prinsip hukum syarak. Engkau RUU Mahkamah Anak Laut 2026 tujuan ini dia metagap institusi Mahkamah Anak Laut narusan nusun balik pentadbiran Kopan Kehakiman anu lebih alap. Sementara Datuk Iwan Mara RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 tujuan ni minda enakmen Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah 1,100 uang pudikau. Ia ni untuk ngurus tanggungjawab sekait pelabuhan engkau nusun balik portfolio Kementerian Laut anu pendaras kuasa tak telu Disember 2025. Ia ni pun mekituan tanggungjawab sekait pelabuhan penindan dan Kementerian Kejeraya Kopan Utiliti Sabah tak Kementerian Pembangunan Perindustrian Keusahawanan Kopan Pengangkutan Sabah. Pindana nut mesedio peruntukan peralian untuk matungan pentadbiran engkau ngejamin kesahan tindakan keputusan Kopan Kelulusan anu benuat le Menteri Dedau. Sementara semasa gulung perbahasan dua RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindahan 2026, Datuk Iwan Mara, projek pemoyuan pelabuhan kontena Teluk Sepanggar Betiu Metekuah Kemajuan 62.75 Pedatus, Sengkon Jun Limpas. Projek apa ni jangka lupus tak Oktober 2027, boleh jauh pemerunan ni berhenti sebab lek susah ni mengkulik bekalan ungus anu menuan syarat projek. Dia masa somopan Datuk Iwan Mara pertambani perkhidmatan pengededen selajur nang pelabuhan luar negara ngogo pelabuhan Sepanggar nebab kesesokan tak pelabuhan eh. Setutan pertambani aktiviti pelaburan ko ekspor nang Sabah prian nepan mekituan pertemuan ekonomi lat boleh jauh lebih iko syarikat tak kawasan perindustrian miko pemeluan untuk pasaran ekspor narusan pelabuhan Sepanggar. Dedahu semasa ngebahas RUU Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pindaan 2026 Adun Moyog, Datuk Donald Peter Mojuntin muan sadangan Perintah Laut Merun Akademi Maritim Sabah epen untuk meluat lebih iko tenaga profesional tempatan menuan kegunaan industri maritim kopan muka lagi iko peluang pekerjaan perurian langak. Datuk Donald Mara perian Sabah sebagai laut maritim perlu penakai sepenuh ni sebagai hub latihan maritim serantau. Epan mekok kelebihan lebih 1,400 km garis pantai pelabuhan bobo kopan industri enselan kok gas luar pesisir pedengan kopan pelancongan maritim kok peringkuan strategik Sabah dia melaluan perdagangan ASEAN kok Indo-Pasifik. Perintah Laut Snokmo usul tak perintah persekutuan dok minda pekoro dikau dua dikau dikau kok pekoro dikau dua dikau dikau eh perlembagaan persekutuan. Untuk muan pengesahan perlembagaan Semoroto tak Mahkamah Anak Laut, pekoro abis beneran le adun tamparuli Datuk Seri Panglima Madi Stanggau semasa ngebahas RUU perwarisan Jomo Islam 2026 tak persidangan DUN Sabah. Beliau pun marah tak masa tu Mahkamah Anak Laut kakal penebarak sebagai tribunal oleh Mahkamah Sivil. Kau pun yang mekerso peningkuan perlembagaan Somoroto dokun ko Mahkamah Syariah. Adun Bugaya Jamil Hamzah muan sadangan pengurusan lebih alap antara Mahkamah Syariah kau pun agensi sekait untuk matungan keputusan Magi Pesoko kulek penerun sepenuh ni.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau ling sama.

Tindakan mekebana pengusak pelancongan asing makai orang jemur tempatan untuk melan perniagaan buli mekerat imej Sabah engkau membaik tak ekonomi perurian rakyat. Menteri Pelancongan Kebudayaan Kopan Alam Sekitar Sabah, Datu Jafri Jad Arifin Mara. Amalan Alibaba terkelo antara masalah bok-bok diam industri pelancongan tak sempurna. Engkau model operasi sebana penesoyoan penerun lek warga asing. Datu Jafri temuan lek bernama tak persidangan Dun Sabah. Perintah Latpan nut nyasat dakwaan penebaran di bagian transaksi pakej pelancongan benuat sepenuh ni tak luar negara. Nebab hasil nang aktiviti nyak posok tak sistem kesinan Malaysia kopan nyak muan manfaat tak ekonomi Sabah. Student Runi Pusaran Beriu antawa Vortex tak timur Filipina nebab ribut tropika ngabut Jumat tu. Pengaramat Malaysia Sabah Lucia Inggong Mara betiu prianeka kalrun tak peringkat pemerunan pusaran beriu angin. Nutan analisa model cuaca ia pun dijangka pelipas tak utara Filipina sebelum pusik tak arah barat de laut ngogo tak selatan China. Ngok kelingawan beriu 62 km de jam, ribu tropika boleh nebab timpu uran londos ngejadian lebih tak lagi dari biasa. Universiti Malaysia Sabah UMS merun sejarah diom bidang veterinia. Boleh jawab pembedahan bok-bok terhadap anak sapi sasat sedibuat ni sumbing. Pembedahan bok-bok dokan ko boleh benuat oleh pasukan veterinia Fakulti Pertanian Lestari UMS. Senapa pelik cacat anak sapi terkelah sebagai joy. Seruang ngopok rumput ko pertemuan pen lipan nyak dokon ko anak sapi sendiri. Dekan Fakulti Pertanian Lestari UMS, Profesor Dr. Abdul Hamid Ahmad Mara. Tindakan merun pembedahan kenedo untuk kegunaan kekanan ni engkau kualiti lum I1A. Kesepan akan penejaji rujukan tak pelajar penyelidik kopan pengamal veterinia tak masa bundan. Sebetul ulang tahun ke pitumpu, Dewan Bahasa Kok Pustaka DBP Peringkat Lat DBP Cawangan Sabah merun syarahan cendekiawan kok wacana restu jiwa pahlawan diam usah melanggar lagi martabat bahasa Melayu. Pengarani Jenita Nordin Mara, program penerun ngabut Sabtu tu, tak ada ngedangai tungan, syaraan motema menyantuni jasah menyuburkan jiwa bangsa mengkurung bangan cendekiawan, pendidik, pelajar kok pandang-ngedangai pihak. Untuk ngergoan tabangan toko bahasa, kok pan medaras peningkuan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Daerah Tuaran akan jadi tumpuan peminat seni ko budaya. Narusan festival mau jumpok ko pan mau ngigol Sumayau Dusun. Anu akan penerun sebetar telung bangi. Nimpon Jumat tu tak Dewan Seri Sulaman. Festival mau tema memperkasa tradisi dusun ko pan melioro warisan budaya. Penerun lek Persatuan Simex Sabah ngkuk kerjasama kumpulan kebudayaan Lopuson. Antara pengisian bok-bok pertandingan muzik tradisi Dusun Mojumpak, tarian Mogigol, Sumayau, kopan tarian kreasi Bau Dusun. Alinang persembahan gong tradisional, demonstrasi kraft tangan, pameran budaya, kopan baukan kakanan tradisional. Sebagai penombol, petukaku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Persidangan Dun Sabah melulus telurang undang-undang. Pemoyoan Pelabuhan Sepanggar ni jangka lupus Oktober 2027. Bagian abar-abar dia melat ke muap tu, abar-abar sini best nunting leh Syairah Semain dan seksyen berita awal semasa engkau baik terjemah leh Nora Mahali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Sekarang sama Alaban dan Dinakan. Terima kasih kerana bersama kau DJ Z dan manggil kamu up tu. Kita diam segmen pemupusan no. Tak lawan Miss tu Dinakan. Una sedang memang dengan orang itu marak leng ni uran no tu. Tuaran uran no DJ. Darau barak ke ngelandung-ngelandung. Kau kata beludakan tu uran. Kepayan uran kah? Berazmi si dom-dom. Atau tek. Oh, terima kasih buat Dinakan yang nonton kita bagi kumap tu. Aku akan masak lagu lah Dinakan lah. Lagu tu si yang boy pasang ku buat-buat tu yang boy manang si segmen tiko-tiko dan sini. Kau Dinakan tika tina Nora ling ni yom aku lagu le ketak sororus diali turi sunsang. Lepas tu Dinakan tika Rosna si airungai ya tau. Amnya si pasang ti lagu yang paku ni kau. Tapi pimpin pan terima kasih kam si lagu tu untuk kam. Yang memandang sini. Syukur senang rembiak ti torong-torong kamu tu pala-pala pukam dia pelanan. Beda yang ngodop jam tiru tu kau sabar-sabar sambil-sambil tiga le lagu tu kau. Mana tahu sanang-sanang jono atai kale ti Jadi memang rumah ada bagi kamu tu. Ya nabar bi ke. Mudah-mudahan kamu senang atai kale lagu tu. Lekat tak sororos dialik. Bawa tinggam Dinakan. Tak seran sama. Alapan.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kamu kalah siaran sama
3: Muan Pabaran.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Kena janji ling ni aku pesoyo. Wah, smart. Tak sigo lagu. Mungkin kita jam 5.29 minit kemua pelagu kata soro. Asri kena janji. Boleh pernah aku lady nak ganti mansari si tak siaran sama. Alap bana dorong-dorong kemua tu yang habar bi. Kita pasti unda bagi truak uran no, unda bagi landung-landung, unda bagi merumah. Alap mangan barani. Unda bagi tu awal bana ngantuk awal dong kemturi. Ni ai alimpa sasar dong. Turi ko hanya betul lagi kang maghrib no turi kam lepas isya ke sabar. Terima kasih Fis KB ko, terima kasih akan ti Asril yang ada kita kata live TikTok tu Kak Tina Nora, Mazlan Pipong, dina kan ti Ibrahim Abbas ko, abang botak Sarunizam sena gitu simuna dek yang ada kita betiru daras beriu tu DJ bar ni daras beriu palap kam dina kana yang mulai eko baru jemu yang pelimpas tak kawasan-kawasan iko bana yo punya nor ne pon-pon kayu eko tinau kiti kang yen sepeng eh kok labu kang kok nama tai ati lagu titu iko jom mengelompatan diri ni edong edong masalah oyo sepe lagu kiti antara tatai permua jam rumah yang ngendok kambul eh sambil kinum dia bagi alah te okelah lagi di break stars ni nak cerita bana do iko lagu terpasang tiga lagu be penaku lady nak ganti Mazlan Mingo lepas saya lagu be penaku si le sinsi orang ni. Sensim orang ni bayi maku lagu kata soros ya nih Aslan Awang dinakan ti Adi Islam Pemogon lagu sekendak motong kau pan lagu kata soros Unashim kasihnya berubah pepen aku si le dinakan Mama Wada jadi kita break kau telung buat lagu tindakan tak saran sama alap panah

Lagu kata Sarah Salma Japri rengin moh kita tak jam 5.46 minit kemuap tu kalau kita tak turun-turun siaran untuk siaran sama demangi kemuap tu. Terima kasih untuk dinakan si Mimon yang menutang kita bersiar nakan sini ngabut atau bertiru yang baraja mo nimpon no mule kok yang diom pelanan palap-palap ke munsi dia bagi marah uran tak dengar-dengar kuasan kok. Unda bagi si marak ling ni ngelandung-ngelandung. Unda bagi si marak bar ni you know orang itu uran ngelandung yang lagi daras brio. Jadi palap-palap kam semimon ke dinakan. Minggu-minggu jatungan bi tiru tu terima kasih. Bebas sama kau kita sebentar. Telu jam nanti askap orang lagi. Kau terlipat bi amun kam ingin nut barak jomo nutan yang orang ni. Bintang Piramli uji bakat bintang Piramli betul akan lagi luman engkau pan uji bakat bintang kecil zon Sabah pan menuka ko amko mengenda info ni kamu boleh posok jota RTM Sabah dinakan RTM Sabah pun media sosial FB ko un me bekungsi gayo ampun syarat-syarat penyertaan ko pian lagi deni beren yo ampun yen tu sin yang buli nut mesen kau boleh ngendak lah denakan nah lagi sanang sin pengen bakat teh buli no nrai ni okey agak ku tu kan kita tak torong siaran tu denakan aku mau kita amun salah kok silap pal-pal kam selalu terima kasih tajata para jomo ya nah kesetiaan bi selalu banan nutut kami tak siaran sama alapan atau agak aku bergajo aku izi oleh mapusan siaran sama edisi 23 Julai 2026 semua kau safar 1440 Ijra Law Amis. Baik bersama kau aku sebentar terjam tu. Badan ku kam kau lagu kata suruh nasib masih kasihnya berubah baik pernah kulit dina ganti mama wadah. Tekan kita orang siaran tu. Assalamualaikum. Semua lagi kita. Tak siaran sama. Alok panah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Abdul Kahar Haji Omar, Habal Lahad Sabah VFM, siaran bajau hiling sama. Pal kala mustahak Habal Lahad Kohab Iti. Dua RUU ni palulus het deun het dun Sabah. Pemerintah Lahad melanjal hali jangka pendek dan jangka panjang angatas kasosoran sualabai Maranau. Habal minta dana. Dun Sabah melulus RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Pensawastaan Pindaan 2026 by PN kah mintullu ni basa. RUU ni buah Menteri Perindustrian Keusahawan dan Pengangkutan Dato Evan Benidik ni palulus het timbalan speaker Dun Sabah Dato Alhamra Tun Juhar by PN ni bahas onnom adun. RUU muat tujuan aminda enakmen pelabuhan-pelabuhan Sabah dan ibu siam hatus walumpuk kasah aku makah salaras het bahala pasal hal ewal pelabuhan maka penusunan pabalik portfolio Kementerian Lahad kuat kuasa 3 hari bulan sangpu maka 2025. Sementara RUU Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri maka Ketua Kampung 2026 lulus by PN mintulu nanibasa maka nibahas sangpu karua adun. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato Dr. Muhammad Arifin, Muhammad Arif Panghaka, RUU ina ani muas asas perundangan atalak moden maka tahatul aku maka pahogpot institusi ina ani. Dato Arifin Panghaka hek lah, kaniaan peruntukan atalak pamalan jalan hinang tak selaras masa kalibut Lahad. Sedih min menjari amua kepindahan ma institusi anak negeri ia mariom nilan jalan hek pemerintah Lahad. Sementara hek pemerintah Lahad amalan jalan hali jangka pendek maka jangka panjang aku maka tasasan kasosoran sualabai Maranau maka kundasang. Timbalan Ketua Menteri ia rusa Menteri Kerja Raya dan Utiliti Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsala menghaka hali ina ani pasodna anadiahan labayan penean nurusab anga hinang lan bat-bat maka anungut. Antara ina ani amahap lan kampung mohon boyun lipantau pahu ia buat ina ani nekot pitumpu pahatus na akatis rusab lan tambio sarapong. Hali majangka panjang pemerintah melulus garak lan ranau bypass tahana telumpuk kilometer min bundu Tuhan 7 kilimu rusak pemahapan lan kampung Mesilau, kampung Lipasu, Mariom RMK Sangpuk Ketulu. Beliau menjawab tilawan adun peginatan Datuk Rusdin Irriman. Sementara HE Kementerian Pertanian Perikanan dan Industri Makanan MAPI akan mengenopan bantuan pakakas 7 AA Magdaing sepitang maka sindumin min program peningkatan pendapatan nelayan. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar mengahaka bantuan ina ni aku maka songan penghasilan maka kekulangan gastu hinang AA Magdaing. Antara bantuan ni sediahan pasodna injin bot, bayanan ni hinang min plastik kapal, layah, aiskis, pakakas pengandak daing maka pakakas keselamatan. Pemerintah rusap ama kilahan teknologi satelit maka aplikasi pintar panabang AA Magdaing lakas maka tahu rughuk daing. Sedih min nadia peruntukan RM500,000 untuk penghinangan maka pamahap palayuan AA Magdaing Masabah tahun iti. Beliau menjawab tilawan adun Pantai Manis Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir. Sedih min hei pemerintah Sabah patu yang mahogpot pemasialan asas min komuniti maka nionan agro pelancongan ma keningau teno maka nabawan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin Nanghaka usaha ina ani mua tujuh amawujud peluang penghinangan maka amasongan pendapatan baanan mendusia dah paglahat. Strategi ni pelanjal pasutna song Mahab Kapenyapan, Latihan Pembangunan Kapasiti, Rusap Pembangunan Pekes Pamasialan. Beliau menjawab tilawan Adun Liawan, Datuk Nik Muhammad Nazri, Nik Zawawi. Sementara HE Pekes Bahau Pamasialan Asas Min Community Makan Nionan, Agropelancongan Sabah Butina Ani, Nipakilahan Min, Rakah Rangai, Mataga Antarabangsa. Pekes inaan ini hinang susulan min program lawatan suai kenal ni biak hek keningau maka tenom. Program inaan ini pelanjal maka kolek sokongan min lembaga pelancongan Sabah magbeak maka Malaysia Chinese Tourism Association. Ako labi aheka AA Amasial atakani kawasan pedalaman maka maka songan manfaat ekonomi tujuh komuniti dapaglahat.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

He anungguan hinang kompleks sukan tongo dijangka anak nak bulan siam ilu, maka anak nak masa walum bulan untuk nipakatis. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Ang Haka sulat tawadan mariom nipaluas 7 kompeni ia kolek lulus Kementerian Keuangan. Pemerintah Rusab akan ngahinang penelitian maka kapanyapan Pak Konop hingga ambal pasod mariam kontrak akan bahau ako tak pagakalan mahogna menusul ramuli. Beliau akan jawab tilawan Adun Kuamut, Datuk Masiung Bana. Sementara HE, pemerintah Sabah Nadia peruntukkan 24.3 juta ringgit pemahap sangpuk kawalu matak pagipatan satuah pemerintah rapuna masa kelibut lahat mariam RMK sangpuk katulu. Pembantu Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Datuk Hendris Andi Nyang Haka ina ani pasodna sangpuk kasa matag pagipatan satua ahia, 5 pagipatan satua ariki, rusab 2 matag paginapan baanan manuk-manuk maka etek. Palua ni tahun 2030 pamah luasan daging ipatan satua ahia ni jangka pasong rahatu siampuk kasiam pahatus maka ipatan satua riki 486 pahatus. Hali ina ani rusab ni jangka kasongan hekak gastu daging lembu maka kerbau mas Sabah min 7.05 725 pahatus palua ni tahun 2030. Beliau menjawab tilawan Adun Bungawan Dr. Daud Yusof. Sadi min hee Kementerian Pembangunan Luar Bandar Sabah KPLB magsakap ani mak top-top projek pembangunan yang negara mampu banggi kudat. Menterina Datuk Rubin Balang Ang Haka panulutan mak maklumat ni paralu aku maka kila-kila analuak he amatuan pasal pemalan jalan maka timpu akatis projek. Menjawab tilawan Adun Senalang Datuk Rubin Ang Haka KPLB akan rusak hinang panulutan mak peruntukan 30 juta ringgit ya baini bantu ke Perdana Menteri hinabu bayi atakan nipu banggi. Yukna semak kanina ani mustahak aku maka kila-kila ma'aluma 7 dewan maka rakyat iyana sahih. Sementara HE program sentuhan kasih rakyat syukur butina ani pasodna hogna karua tahun iti ania 1.04 juta penerima. Pembantu Menteri Tujuh Ketua Menteri Datuk Seza Mendelang Haka Pandalima Madun Marotai Pasong 7 Rangibu 624 Ketua Mataan KIR Magbida Siamhatu Siampu Ketulu Tahun Palawai. Ma Paliman Kalabakan Isam Heka Pandalima Pasong 7 5264 Ketulu KIR Magbida 3254 Tahun Palawai. Beliau menjawab tilawan Adun Marotai Saripudin Hatta. Pamapus habal pina sampai pabalik habal mustahak si. 2 Ariu Yuni palulus hek Dun Sabah. Pemerintah lahat melanjal hali jangka pendek dan jangka panjang ang atas kasusoran suak labai Maranau. Batianah habal lahat kohapiti baini sadiahan min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Haji Amilasan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Niharokan magakkalaog maiskol. Kaamrusap mampu maharok akkalina ani. Lapulan bi ay kajari magakkalaog ma sistem aduan pengurusan awam Kamentrian Pendidikan atawa talipaunan bi umbul 03-888-4325 atawa WhatsApp 04-800-325. Mapangahakaan ay kajari asa, kajari magakkalaog maiskol.
1: Magsukul sa babamakale siaran Bajaw Hilingsang.

0: Dayang Norazrin karan daman batira ni pekunok-kunok na waktu wa ini sekundum 20 kasah. Jadi untuk suli-suli pengentoman di warna pen bantu gahabal min banam pemerintah lahat anu mua ni kahapan tujuh banan saga keluarga ta anu pasod ayu siga magraing ataupun miha kaluman itu mari laut itu. Jadi bayi barita ni pasampai si menteri Menteri Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAPI benaman tu Menterina Datuk Jamal Bija Paranghaka pemerintah rusab mikil lahan teknologi satelit maka aplikasi pintar panabang banan saga sia kata saga kaki tu ya pareok pa kau tu magdaing itu kimbo alakas maka tau mehingga yuk siga nia anu pupuk raing itu. Sedi mendehegi peruntukan RM500,000 untuk pakinangan maka pemapan palayuan. Jadi itu sebab itu satu keperluan lah. Jadi ya pak suka lantah ni kerjaan talau itu mana pena tak uyuk sih lah magbakat bah anak bangsa jana pen. Jadi saranakan ni sokonom telumpuk kalima itu akan pasal waktu solat pardu magarib bagian Kota Kinabalu itu maka kawasan-kawasan anu daluah waktuna jadi jalan-jalan tagi kuhapiti untuk kita magbea na mariom bajau ataupun siaran bajau healing sama itu.
1: Magsukul sebab makale siaran bajau healing sama.

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Jadi banan saga siaka sagaranakan murah-murahan ko hapiti yuk siga masing-masing kita akan jaga banan terutama kesehatan keluarga itu dan maka barantakan di bangania akal maha pilu rahlan nak ta untuk makita akal maha pilu bentuk-bentuk ta ataupun buata banan sagaranakan ta saga siaka yuk siga magpanduk na pen kita iti satu kira tabiat subai ni amalan. Iti nabai pamandu wana matu atas saya na PN ada tak kali patun bisa karenakan maka but kita itu anu wa imakalawakan itu bana matu amalahate da tak kali pat sa kurang-kurang na yuk siga alasan da minggu atau ruang Allah betilu atilau-tilau habal siga. Jadi pakale taungka ongka si Jasne MY itu bang masih ania kati se anu sunusul datin sa dia maka ongka nah tajok na

Jadi saya si aka magsuko ni ka am kamemon amo ka anu amakali hiling sama siaran bajau itu ko hapiti tinggal harakarang mini itu. Jadi murah-murahan ai na pembe pinak bantu-bantu gek sigai hani na pembe tapakongsian ta ko hapiti. Jadi untuk penutup itu makali kita ongkat si kami semaka si sira makanda ta kata si arai anu sudusu mengga janji no si den bisa.

0: kansen rondom am salam Malaysia madani pot gongai giti netana tanar pagun ondo raisku pasukon i Daniel Daud pagulu giti netana tanau matang rupagun ruo ar yuyu iniau rudun Sabah perintah pagun nang paugar raralan boy mariwa amawar manalingapura sosok ruralan raranau Dun Sabah nang iau ra ar yuyu pelabuhan-pelabuhan Sabah pensuastaan pindaan 2000 paramonom nalupus binasa rakain talu. Ar yuyu pinabala ru Menteri Perindustrian Kesawanan am Pagautan Datuk Ewan Benidik am iniau ru Kumaro Speaker Dun Sabah Datuk Alhamra Tun Juhar nalupus sinunur ru onom ngaulun adun. RUU maka kuayan mapabanding raturan kapal manajemen pelabuhan-pelabuhan Sabah seribu siam mengatus balungo poram sa kosan mempagar kandoi nama timpok rabalu rapitan mayo rio penampasan saguli raportfolio rukumintiran pagun untuk malimpun rakata luar bulan sila kamu poram ruo ronga ribu rungo poram monom. Lilo raginyo RUU tinggalai libung tinggalai anak pagun am tinggalai kampung Runga ribu rungo poram onom iniau nalupus binasa kain talu am sinunur rumo poram rungalun adun. Menteri Perintah Gelama am penambalian Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu RUU raginio manak rapun lu perundangan onom makito tojo nakabagu am matampos koson mangikang ra institusi raginio. Datu Arifin Mindagu rimo kono bagu peruntukan tojo papogaran rakandoi mabulih pagandan na titiko pagun suai masau krapang lawan la institusi anak pagun ondo tatanga pinaugaru parinta pagun. Lilio raginio parinta pagun nampaugar raralan boy mariwa amawar koson manalingapura sosok ruralan raranau am kundasang. Kumaro tinggal menteri ondo nayuk menteri alun-alun am utiliti Datuk Sri Panglima Dr. Joachim Mindagu Ralan lagi niyo nakasimpung menampos ralan ono matimpok kuson bayan lobokon am nyayuk nambal ralan sumayan am mangkiwa.
1: Membina lorong memotong di antara Pekan Ranau ke Kundasang Ranau. Kerjaan turut merancang pembinaan lorong memotong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik khususnya apabila terdapat kenderaan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
0: Bobokon no mopokonsoi ralan kampung Mihomboyon Lipantai Pahu ondo ragino timamar mopongo tolungo porpiatus amnyayok ralan tambiau sarapong. Kuson na boy mawar parinta nang iaura pamaguangan ralan ranau bypass ragalur talungo por kilometer intara bundu Tuhan mongera kilimu amnyayok pokonsoi ralan kampung Mesilau kampung Lipasu Raganaru RMK mopor amtalu. Ia timinam rapang kuatan wadun paginatan Datuk Rusdin Riman. Lilio raginio Kementerian Pegutanaman Pengipaitan Am Industri Akanon Mafi kulimanin maparwang rendangan laku kuliamos memparako prapapait ratairu mengimpait sepitang am sindumin mayak rainetangan kasingkatan pengiditan mengimpait. Menteri No Datuk Jamawi Jafar Mindagu indangan lagi tio maka kuayan pasingkot laki non soyo am mengingkurang la belanja kandoi rumah impait. Bokon indangan tinampos naka simpung injin bot paro gentian kaca pukot tung ais kukuliamos magui merapapait am kukuliamos tayar pengampinan. Perintah nyayuk lampauli gra teknologi satelit am aplikasi pintar kosan mengindangan dan mengimpait magui merapapait lalabi matanda tojo suai nanimpok suang 500 ngaribu ngaringgit kosan pembalan ampo konsei rapitan kapom JT rumang impait rasabah bilor lagi tio. Yo timina merapang kuatan wadun pantai manis Datu Pengiran Saifuddin Pengiran Tahir. Rara lomba lagi nio perintah pagun Sabah rais mangikang ratai rupanambulian mimpun la komuniti am agro panambulian la keningau tenom am nabawan. Menteri Penambulian Kaulayan Am Liliut Datu Jafri Arifin Mindagu gogot lagi nio maka kuayan manirong la kaluagan la balu pengendayan am mapasingkot la panginduitan du mamagun galama. Dalam matimpok onda pinaugar nakasimpung mopokon sera balu kaluayan, pantuluan kas singkatan na suang kapuang panggol, amnya kas singkatan ra package lu panambuluyan. Ya timinam ra pangkuatan wadun liawan Datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Lili orang ini package nak kebagu tayar penambulian mimpun da komuniti kapa memagun am agro penambulian sora asak Sabah ragino tipinaulig mayar aku kula ralan matipok tayar sampah magunan. Package ragino penengkual tunggu lu inatangan na nambulian magugulig na pelabit na libung keningau am tenom. Inatangan ragino pinaugar yo sinungkaru inan penambulian Sabah mabayaran Malaysian Chinese Tourism Association ona makakwayan memunduk raguang labi masuang menambului mongoy rasor asak amo pasingkot lakinon seor ekonomi rau mamagun galama. Tanaw-tanaw ragitio pinasalula intora Sabah VFM kasalulan raguru murut. Projek panunggulan kompleks Sukan Tongot kulumanin tumalimpun na sila kasiam ramatong ti ang mangalap rabulintok balungan sila koson pongon. Menteri Kasingkatan Tubagu, Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar titingan mindagu surat tawaran tatanga pinengkual kumpani ondo iniau ru kementerian ruit.
2: Dan kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongot itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Perintah Niayu Kulimanin mengimansa tojor kaluayan parwangon ondo kalona kasimpung ralom rukun tirik ondo mukondo raginoti koson imansain pat ratayar kapong fasa rarayusno yoti minam rapangkuatan wadun kuamut Datu Masiung Bana. Lili orang ini perintah pagun Sabah nanimpok suang rungo para mapat titik talu ngajuta ngaringgit koson mupongkos mupokonser moporam balu umo biagan du perintah ratitiko pagun raganaru RMK mopor am talu. Mangidangan Menteri Pagu Tanaman Pangimpetan am Industri Akanon Datu Hendrus Anding mindagu yo napalabit am moporam sa umo biagan da bokon kapam umo ruminan mayo limo ruminan boborok am ruo umo unggas am utik. Masaboy rong aribu talung opor, papengkualan lakua ruminan mayo kulimanin, sumikot matus yang mengoporam siam piatus, am ruminan boborok apat ngatus balu ngoporam onom piatus. Dalam naginyo nayuk manimpok, mpogot lakas singkatan, rablanja rubaya kual sapi am karabau, bagun Sabah intora tulu titik kusung limo piatus, rarungo poram limo piatus masaboy runga ribu talung opor. Ya timinam rapangkuatan luadun bungawan Dr. Daud Yusuf. Ralomba lagi nyo Kementerian Kasingkatan Lisar Bandar Sabah KPLB nakatampos mengimansa rabalu projek kasingkatan ondo ginuang rapulau Banggi Kudat. Menteri no Datu Rubin Balang mindagu balo no matimpok amatan datojo pakuanon kosun mengaru na pambalan pembalaan pasal pepogaran amboi ru kapangandu projek raginio koson na motopot tojo. Timenam rapangkuatan adun senalang Datuk Rubin Mindagu KPLB kulimanin mengimansar projek ragitio koson na matimpok kia kapam kalau matimpok raparuntukan suang talung opor ngajuta ngaringgit koson na bal onda pinatano ru Perdana Menteri pat nanan bulian mongera Pulau Banggi. Sumbut iso pengimansan daginyo matang koson mengaruh pembalaan da dewan amamagun koson da motopot tojo. Lilio raginyo ina tangan sentuhan kasih rakyat syukur raginyo tina kasimpung rafasa karwo bilo ragitio na palabit na matus apat ngopor ngaribu ngolun ilo ondo mangapu. Mengindangan menteri ratinggalai menteri Datu Cesa Mandela mindagu ilo na mengapura dun morotai siminingkot asaribu ono mengatus rongo porongopat tingganai suang lubaloi KIR amun pinaganda siam ngatus siam ngoporam talu bilor ranakasail. Rapalimon kelabakan bagu Suang Lu Ilo na nangapu si Minikot ra 5,200 onomu poram talungaulun KIR amun pinagana 5,205 poramapat ngaulun bilor ra nakasail. Jati minam ra pangkuatan Lu Adun Morotai Sarifuddin Hatta. Pupusti saguli kopi tanau-tanau matang rupagun. Ruo RUU ini yau rudun Sabah. Perintah pagun nang paugar raralan boy mariwa amawar menalingapu rasosok luralan raranau. Gini noyo tanau-tanau matang rupagun onut tinandari Imran Azmi Rosli intersection tanau ewal semasa ampi naralin kura kesalulan ragu takau. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati kan sayan rarondom.

katalung opor ari bulan sila katulu inili ra oro man rarangan kapuam hari persahabatan sedunia. Rangan ondo into poton takau mambuli rabal sibunion takau masalok man sawai amasalok sumau ritakau patulun bokon mangimuag ritakau. Paring konangan rangan masalok sumoroi ogonong makatum takau rakapaganan. Kan sayan oro man rarangan hari persahabatan sedunia intora RTM teman setia Anda.

obat bagi kansen rondom, kansen makinong oras Sabah BFM, kasalulan ragu murut pasti sindangan antakau monsoi, rondom ragi tio, oro kaapat meraiti rongo peram tahun 2000-an, sila katulu rongo ribu rongo peram onom, jadi pot kengai, dan kita nak mina rondom ragi tio, monsoi kia, jadi melansan monsen sayu, melansan yok masukan kau, mabayak raki rondom ragi tio. Aku I don't know respon perangan lah miun boy rongan jam ti dari jam katulu reti ni saboy bagura jam kasiam rondom pasal luar aku kula rimbai ti leher moko do rimbai mau masuk ra guang minondom ti pot guang ai moko do nyok pamulan-pamulan matang ono mabulita kau laira simpungan ra rondom ragi tio. Jadi mabuli kau membayar raki rondom kita pegang ai soi regina mabuli kau mengatur bilin-bilin min rondom lagi tio mayaran nomor WhatsApp mai gitira kunti 0 siam 4 siam 0 3 balu 3 balu mayar Facebook mai amres batikin min bilin min dalaman page Lusaba Facebook Lusaba BFM Be Good regina ti neok mabuli kau makin orang mon mayara pembayar akhirnya mayaran live TikTok lagi nanti maswang rangan takau ondo tempel ondo reus atan pergi tio siminipung akhirnya rondom lagi tio perkenangan tu jeromiun sampai takau kabuayo rondom lagi tio mukono rimbai-rimbai monsei iningon makasin dalam raguang maupun masuk raguang min gitu bangur wo rimbai ondo res ku patunggulon rimbai kasar rimbai nan taman di laiji laikim amiani teunggok apa ninggalan na pamaguangan pamaguangan toruo patunggulon ko bara rimbai karuo ronda rimbai inter irdina alias sida di walang alansan yon jadi ronggo tekau karuruo rimbai ragitio.

Oro pahlawan, rondo oro pinat apu, amahuang, rapokot nukalawon taka, angampin rapamahunan. Ra nukalawon, ondok nanumbis, nangiwit rakaansayan ritaka, ra oro hitu. Kamino itakakawi, ampino, pahahansayan, ampamahunan iningaan taka. Kansayan oro pahlawan, intora RTM, teman setia anda.

Yo pat ngoy jam ka tulu rongo param tulu ngam minit raginoti am reti ni na korong otakara ruo rimbai kosana panalimpunan takara kasalor nag murut pasti senangan takau monster ondo mulai tia jadi perengkolangan kosanangan takau imex Sabah motorcycle rekono aha perengkolangan like share ko am bagu rangan tak rangan bokon kosoni mm su konsen rondo rekono perengkolangan nek dirun bago rangan takaw masuang support no Irolden perengkonangan yang dirun Roko Res Minarale TikTok Live TikTok Reginoti perengkonangan kuto jadi run gitu bago put kongai pamalan ku bago poyo logo-logo gatar Swamno rungo para 4000 bulan sila katulu rungo ribu rungo para monom oro kalimo raswamno do pinengkual lu Inan Industri Gata Sabah LIGS. Jadi susu gata siam mengaringgit ono mengosin sakilo gata kapingan kalau induk grade kasa bagu apat mengaringgit balu ngoporam talu ngosin sakilo gata kapingan kalau induk grade karwo bagu apat mengaringgit ono mengosin sakilo kantalan grade kasa apat mengaringgit ono mengopor ngosin sakilo kantalan grade karwo bagu talu ngaringit balu ngopor am talu ngausin sakilo alilo reginyo bagu sikarap asaringgit siam ngausin sakilo. Jadi gini nih ngangai logo-logo gatar suswono pot ngangai oro kalimo rongo poram 4000 bulan sila katulu rong 1000 rongo poram onom ono pinengkualu Inan Industri Geta Sabah LIGS. Kolangan takau tojora LIGS. Jadi perkangai lagi noti righty rongo poram tulu hari bulan sila katulu rongo ribu rongo poram onom. Jadi memar ni monek bagu ma pupus sila katulu ti jadi melansan. Malansan aku rapot kau ngai atanak pinaugar atanak kandoi pinaugar min atanak ginogot min da intoru talimpun sila ka tulu ti na saboy mine bagu. Jadi kalau nak bagu mau boy pot kau ngai kau ngai tak bagu ra sila kabalu sila kabalu ramatong ti mangentak tak rondo pangentakan mayo makarati stopot no. Ayo ginio mangentak tak kau ra oro kebangsan rong ribu rong opor malam jadi melansan tak kau pemagulan takati rice monsen saya kita pagu ruo rimbai nek rice ku patunggulon rimbai kasar rono rimbai intori rajimin ribin ninggalanan ra bilin ra pasambaloy malupus pagurnya rono rimbai intori jontun insin kai pantangi dara ruo takau rono rimbai kasa entori rajimiribin bilin rapas sambaloy.

0: Ih, kulut, kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat deh gua. Musik yang keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukula ngorono yo. Musik yang ngorono ku. Amon kona gini yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo, no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
1: Oh kodi, pai panir guang mo naming RTM klik ba? Ah, ngangay stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangay mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet ku tukulut.
1: Ayah, oh kodi minga.

0: Ming, tanda kon parking lu karita mu tu. Nakain si kagak rasa pepati. Nang, pagun tu po karita bukan making.
1: Oh, ko tu kulut. Kaku anu hino. Paino na kaunsap pun say. Kakato ko po haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilay ga. Pagun tu po mingkual. Makakisas. Karita mu no, ha. Makibibit, pero pansangaran. Ginyo makito muno. Amon ka matutunan mo. Sambakul po yung jaka muno.
1: Hey, riyon to kulut. Aka panday po ngayon mahiyang ratutupon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenga karita noro. Sino munsong rapakin? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solo.
0: Ba, ako kraguang ming. Malansan na ka sumingo ni Lominsi. Ito niyak mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapan ayok tupukan rahu munokulut?
0: Kan ini ok aku dirun. Iyopat ngay jam ka tulu apat ngopor ng minit raginoti maswang arang-arangan tako ondo. Atan puti reus na pabala raginoti maswang intok ondo riminasam giti rakota kinabalu pana riminasam ramawas ko ondo rangan takau di JRD ya nampapa nanganira atan pun nampabala reti ni kosoni shimi perengkonangan neok simnan rokono giti ra tonom tenom ti rokono mawas tojo rasam rokono jadi malansan aku ra pokok ngai mulu pio ama pop kata kondo na kaenggar kepemimpinan daking lusungoi kia intok kondo maluoi maliuran malansan aku ilalain min elemen tojo rebalu rasam ra reti stopon no pokok ngai kau pisan meteorologi Malaysia ramai i napa bala ra ulu nasuangan binilinan koson masalok lumingat to jor balu gaun takau raginoti into ra mai rongo poram rolu bulan saboy ra rongo poram limua ari bulan silak katulu rongo ari rongo poram onom ramatong ti jadi maya ra bala rumet Malaysia kopisan meteorologi Malaysia mampeliur inatangan sora rat kapam atan pitio rais maya ara susu brutair maka kuasa masalok amaya mangkirongo ora balugaon kapam magilong ra laman rasmi ru kopisan met Malaysia koson mangaru ra balu pengampinan duinan ampas sambala jadi kalau maru baba balu gaon takau reginati masalah kuku ilan lain min paputan ngai jam ka tulu apat ngoporam siam mengaminit random letio pot ngai mukorongo tekau bagura azan isyak libung ru kota kinabalu am nugondo ra bulintok no longgo tekau rono rimbai intori lusi dugai payung narinda.

0: السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Oro hepatitis sedunia. Raka dua maporan balu hari bulan sila katulu koson mapaliman rita kau ka tangan magalung rakaligagan nuru angkayau. Hepatitis iyo gine maruol onda maning pokra angkayau am masalok kalo mampu lanu. Amun kalo babason angkayau matutuk ama pagon babason. Alungin angkayau ra vaksin magalung rakapasawan ruinan magimpong rapagapuan rajarum am mambal rapamarisaan rakaligagan. Mapandayan mataki, mangindangan magalong rapay nawo. Ang kayaw maligag, kayagan monsoy. Ang pinon hepatitis, lumalipun ra oro raiti. Bilin intora RTM, teman setia anda.

dapat namanya jam ka tulu 5:04 angga menit ragina ti. Jadi reti ini nokor ngota ka pagora azan isyak libung lu kota Kinabalu am nokolora budi tokno am pabuka takau rasilam kan sayan mempaugara sambayang min. Jadi res kau mengatora bilin-bilin mindalondom ragi tiap kau ngai mayara an WhatsApp mai gitu tidak konti kusung sak siam empat siam kusung tulu balu ragi noti neoki terpegi tiap maya live TikTok ragi noti perkenangan rekono rangan takau manager TikTok budak jajal minongai pamutum rekono jadi perkenangan babukat ondo rayus terpegi babaya terus rayus mangkir ngora kasar orang burut pasti sinengan takau rono mutiom mau banyak rakit. Gitu bagu rono rimai intori Florinso Rabin kumakau

0: Ariru, Ariru Neming. Ta, bayang sukan, kasus sukan. Ma po yo. Apit po ga.
1: Oko tu kulut. Muay ngahalani tu pasi simbol lepas silak rumus ngakulut.
0: Guguangon bagu kaya gitu yo. Hai,
1: Hai nu. Tuangan bagu kapal mazam nakabahu itu kulut lahir nungah itu kaya kasau-sau itu ngaraman turaino kapal kalulu anin kulut amak kau yak liliwa palating rawat ratu mbah kamu kulut mata kapal hisi simbol
0: ayaming ilai kainan kutu mataki ali aku ampusan alah mangintawang raliliut no magitanom pana sanaman nyak inyo mabanat nyak tulang kumut tapas nyak rasang no mingkual.
1: Hino kono po uman mukulut ni aku pi mutu kulut suang gula sinangan mo sampir wo yak ngai tora sanduk mute tu gula tu ngakulut
0: iya ming ini kurangan kunyo gula no no gitio dirunti inumo reo malasu aku yo
1: paing kunangan nyak kriun kulut. Aman no?
0: Hop ko para kupi.
1: Hey, ba kulut, kapi oke, angas ko maya moy pasi simbol.
0: Susuap-susua bakla maya aku.
1: Oko tu kulut mba. Akayak punuruo moy solo rauro itu pasi simbol.
0: Akay? O say po yo.
1: Akay lo rimimi. Angkuliban rimimi rapat tulisangon no.
0: Alalala. Maya akulah, inanya kom, ralilah kupo.

Jadi kondo ku kula bili nondo rayus ku pasukon lagi nanti kosa ni koyok main tambunan kanser rondom DJ rekono pasti sinangan takah monsoi kosa interi Julius Wong kanser da rondom DJ Sabah BFM rekono Julia Margaret kanser rondom DJ Dino amrangan-rangan Sabah BFM onsoi rekono perkonangan namiun ni Maria Juhan hai rekono Isabin Kangut bagu kansian rondom oro kapat DJ Daniel mengangai rangan rondom makinongo kasalah nak murut apa si sinanganan takau monso ergono tau fatsiao haha paling kuanangan tojo ramuyun kosan ni robot beto kansian rondom DJ ergono kansian rondom nyayuk ram dirun melansan monsen saya yuk am gitu bagu royston rokok takau rimbai lintor Alex Sudin Ansawi rangan mantangi mapagon malap kasarnya keburut pasti sinangan antakau monsoi.

Pernah Peringkuanangan DJ Lenol, you're the best. Intorakan Helen Yong Inanam. Peringkuanangan dirun Helen. May lain ko pia mon ada alimbay kasaga merondom gitu yo. Atan pala peringkuanangan tojo dirun. Arangan takau Jose Petilu kansan rondom oro kapat DJ Dainol rekono aun abariun mon say ayo. Amangai rangan-rangan sababi FM, Facebook, FB, ando amendo mangkirong ora radio rekono. Orondo mraiti membilin aku koseni Julita Margaret, inarumbai Pita rekono, MM Suk, Irjulin Vitalis, Datu Elizabeth Morris, Josie Mindong, Maria Juhan, Lucidoyo, Clay Netius, Inai Sugut, Inai Sanakan, Ichas Leginan, Julius Pensia, Vitus John Mundit, Maris Marin Gawis, Ijus Mining Petisen Klos Malika Wini Mingkong Inggam Satu Lajerus Biuk Patrick Antanga Choi Taman Pasir Putatan Fasa Dua Rekono Francis Benius Silog Bilin Laki Risilo Monsen Saya Ngangai Rekono Peringkuanangan di Jenial Lepas Sindangan Kasulan Umurut Takau Monsen Kepio Intori Joseph Patilu. Jadi peringkuanangan larangan takau.

Rangan takau ya Adrian John Seeking. Hello DJ Dexter kon. Rondo Melati sakai DJ Dexter. DJ Daniel lah Rondo Melati. Kan saya Rondo merkono makita kakurimbai bayar rutu lair rekono. Perengkuanangan aku Adrian John Seeking inter kampung Kinabaan Tambunan rekono. Ba lainku amon mukono keluargan. Resku pas saluran rimbai kini takmu. Jadi MM su konsen ngangai rangan-rangan kura Sabah BFM rekono parin konangan tojo dirun. Rais nunggu tak kau rimbai. Rais kepatung bulan rondo rimbai inter rimbai kasar rondo rimbai inter jamain tungi. Guang Nabalis bagu malu pesraginyo. Rondo rimbai interi Jerry Banking ininggalanan Rondo rimbai no ininggalanan Rala Binaung sekia Rala Binaung tirai mukondo Rala Binaung mangkin rongo pat lagi nanti perengkuanangan tujuh ramyun atan panah rongo go takau rimbai kasar Rondo rimbai interi jamain tungi Guang Nabalis.

Belintok kapaganan global ti Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapinaguluan. Rayus mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru rakyat timugan do pamakunan Rayus Monsoy amalungan. Intara bal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

0: kukula baro karanta kaopat radiur. Rio kalopoyo liur sumaboy, lasain karan giura papan akihan, lasain ngai sui samputuson ngai palam kuasar kukulamos elektrik, babantan ngai kukulamos ra intok mesawat. Bat mampaliur, pai kompongo kabel rukaran ondona kabu bertimo, pai pansarui ampogolob radirut mamar ratalian rukaran, pai kirau ra intok nasako mar ratalian rukaran ondona ukat kapam naratu ratana kapam nakabu. Pai inggar ratalian dukaran ondo naukat kapam sor ralugur karan ondo napa kapam napikong kapam napanda membalak mataki rumah kakito ratalian dukaran naukat lugu rukaran ondo napikong kia kapam napa kapam amun soket manimula malupus nampal liur kapam malupus liur nomit mangkuat rabala utiliti pasal rama patunggul sakuli ralutu rukaran amulutu rukaran kalau bina tunggul aruon rasoket rasain rio kalau membagu raku kudamos elektrik kapam pendawayan rumaloi arut ngangai kudamos elektrik kapuan parisan punan ruulun anu mapandai kapam maher bagu pakuanon.
1: Ya pot ngangai gini ni ruo rimbai narkomen rait ini ha jam kabalu rongoporam 5 nga minit raginoti jadi gitu pagu pilih intor isin YJ kauran kansan rondom keningau ti kalau kukula monsoy reno rumah sam ayuk kakalo mawas rukoni isin YJ ambilin aku abilin ku pasukon ku kosoni narumbai ya guje tia je rukono ya bidam kalau melihat poyo DJ Sabah BFM am keningau FM rukono bilin poyo kansan rondom atan ama atan poyo tanau gama tanau monsoy ayuk am rokono perkenalkan am kansayan ri isin YJ rais no bagu aha ina rumbai pita hai rokono halo kansan mangandoi rondom neti dirun DJ rokono kansan rondom nek dirun kirim tabi rangan-rangan rasa bab FM malansan da monsen saya ayuk ratukir-tukir nu oro rokono. Ah, DJ mawas kagak rasam ragiti ratonom ti rekono. Jur keke rumah sam kia. Ah, giti rakeke rumah sam ni ayo. Ah, batu mojo ra muli ra maguno paringkonangan am rekon di Narumbai. Jadi tanpa na paringkonangan dirun, paringkonangan ni kura oko na pabalara. Stopono pot kongai masuang intok-intok ragino ti liminasam. Jadi saga ku pakara saguli lalain min lumingat ko tojo rabalu rasa mono nasau kraginoti agiti panar keke stopon no riminasam mama mai ti neok mapur nek botojo angin jadi tanpa na ilalain min atiak panai tok min raginoti. Rondo rimai intori Diana Lofi pinilat amu huangku amu lopus serginya rondo rimai nakalair intori Sadim Madi saguli po mangkara pagulu rongo takau rimai intori Diana Lofi pinilat mu huangku.

Lumingat rakiniwit rudir, riomangkara rekukula bal rakitio. Masalok lumingat rapambalan bal rukaun ampolos rutimu gumantu. Inggalarin lalaing minggar rariliut masakob, inggalarin osoy akpana mogolog rasungoy patra rasam mawas. Mambuli rakit kecemasan am gumagaya rasusum manding rubala makakuasa. Karanta kau, masalok lumingat magalung rapay nawo. Amun bal mamulali rayus pampiaura siam. Maguguyod na kau, matutusan kinibit pay nawo malungan. Bilin intra kapisan bomba amang indangan pagun Sabah.

Kurawai rujalur gemilang kolondo onong no, ruitakau kondo guang patriotik. Guang patriotik matang bibiton am alungin takau tojo, maraginyo penjajahan kalobor muni.

Iyong patungan nyo rin natin Jam Kabalu Talungoporam Tulu Nga Minit Perikwanangan ko so ni Paul Eric Kansa Random Oro Kapat DJ Deno Lamrangarangan Nasabab FM On Soy Rokonoy Julius Wong Maria Juhan Perikwanangan Tojo Dirun Simon Selamat malam DJ Rokono Kansa Random Nyak Dirun Gitu bagu rondo payo inatangan potkongai inatangan ke program madani kita Sabah 2026 ondo kelima natangon do kopisan community zone Sabah amtana pasisipuan Labuan kelimanin pau garon kelimanin atangon da 2026 bulan sila kabalu 2026 roka onom tu melimpun la jam kabalu sora susu opti Sabah bagu da jam kalimo ramamai jadi inatangan lagi tiap kapan program madani kita Sabah 2026 ti layus atangon da padang kampung warisan Sepanggar kota Kinabalu program lagi tiap kapan inatangan lagi tiap niak kulimanin patalimpunon do yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim yoginya Perdana Menteri Malaysia Enim Koko Mokondo inatangan panuangan na inatangan lagi tiap kosong na cabutan bertuah la ilondo matong kapuan manambului gerak ceria community madani pocket talk agency yoginyo JPJM MCMC papakitanan kapuan demonstrasi kemahiran menyelamat niak pematikan aktif my digital ID membabayar memagun kapuan bersama rakyat papakitanan pentarama jadi ulu nasuangan ondo nakainggar lain tok popogaran dan natangan itu kapan program madani kita Sabah 2026 ti kimaitin matong pada 2026 bulan sila kabalu 2026 tu mulai pun jam kabalu rasu suap ti sabai bagura jam kalimo ramamai ti Restoran Kota Kau Rondo Rimbai Intori Nordin Amparang Busak Iningaan

0: Kuno poyo akau rayus aktif ambal raun yak uman min bali ratukir-tukir nuoro raja-raja nu pahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kuno kawang raja raupis aktiviti ami kapio raja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yohino. Ang isangkul intorentok minamuli ra kerita sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang. Ang kulia mos Rafael amikapyo buk nung upis mo yun. Mayara rahupin na sila nung pusor kapiyahan tikop nung tanah WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical ras sa minggu kung napakuling nga risiko penyakit na ika ambal activity nung kapiyahan nung ina.
1: Sayat bagu ejen pasesindanganan manungkus rakan sayan maparantis raka singkatan rupa maguna patara pamparamayan ra oral kebangsaan simbula takau antak ruguang patriotik motogom rapa magunan koson rayus monsoy ragana rondo payung pamagunan merdeka
2: Malaysia madani kesejahteraan dinikmati
1: dan sayan oral kebangsaan intara RTM teman setia anda.

0: so.
1: Ia pertemuan jam kembali 5 talu ngaminit yang bagu Regino T. Jadi memalih bagu mapupus kasalan yang murut pasti tanganan takau monsoi. Perkenangan kurapa pukat ondo rayus. Nampak baik rakyat ondo meragitio. Angkir ongo rasa bau BFM kasalan yang murut pasti dengan takau monsoi perkenangan. Nampak pukat ondo rangan-rangan ondo kita karimbai. Kalau nak kasalular rimbai ragitio maki hasi aku. Atan panah gitio bagu rimbai pantutu liaran takau rondo meragitio. Rondo rimbai intori del dahalan Sibiu. Ninggalan anda guang lumaya laya interaki itu nanda ada no doubt kan saya rondom saboy maka pantum takapura rondom rasu suau no kesalahan keburut pasti sindangan anta kau monsoy.

0: Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani. Baina kinangho iti kabar na kayanon. Pulumbusan ko Albia Justin. Kapagulo tuludot kabar-kabar. Duo RUU pinatumboyo id adun Sabah. Porinta pagun papapanaw lang timpu taniba om anaru manaribaw kasasukon talunalun id ranaw. Kabar poimpono. Doon sa Sabah pinapatumboyo RUU Pelabuhan-Pelabuhan Sabah Penswastaan Pindaan 2020 pada manam sa Rabinasa Kumaintolo. RUU pinabanta ni Mantiri Pemarunan Pengindapuan Om Patsakayan Dato' Iwan Benedict pinatumboyo di Kumadua Speaker doon sa Sabah Dato' Alhamratun Juhar sa Ranapi Barasan dit Onam Adun. RUU di Lokihan Tolon menimban dit enakmen pelabuhan-pelabuhan Sabah hopada mesiam walau na permiso mantok papiulud di tanggungan karait hal ngawi dadopitan ang penguludan kawagu tensanan portfolio kementerian pogun nakagirat dit kedua tulan kepada mdua 2002 hopada lima. Damot dilo RUU Luguan Watas Luguan tulun mamasok pogun amalohingan kampung 2020 pada manam pinatumboyo Seranabasa Kumaintolu ang pinagibarasan adit hapadam duo adun. Menteri Perintah na kayo nun ang kawalayan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minaboros RUU dilo manahakatimpunan kaundangan dit atalang penwagu om aulud montok papagirot institusi dit komayon. Minaboros si Dato' Arifin miampai ki haroko bian nit atalang anu mangulud at kapapanahan karaja id pototong kapogun suay ko asili panginwaguan kuma institusi tulun mamasok dit mamaso papanahon dot porinta pogun. Damot dila porinta pogun papapanaw lang timpu taniba om tanaru montok manaribaw kasasokon talunalun idranaw om kundasang. Ikumadua bayan mantiri, penagi mantiri karaja tagayo om utility, Dato' Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Minaboros. Lang dilo kampay na papasadya wawayan suay om mamansoy, wawayan mangutas om tumakad.
1: Membina lorong memutong di antara pekan ranau ke kundasang ranau. Kerjaan turut merancang pembinaan lorong memutong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik, khususnya apabila terdapat kenderaan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
0: Wakon apa papain kawasan nang literalan kampung mahimboyan limpantai pahu. It babay na ditiyo sabok na turun hapa dapi hatus na pongo amralan tambiaw sarapong. Montok timpu tanaru pinatumboyo da perinta it atag ralan ranau bypass kisinodu talun hapa da kilometer mantad bundutuhan kumad kilimu om talunalun kampung masilau kampung lipasu id siriba RMK hapa da matalu. Yaw na pangasuminimbar penghuatan adun paginatan Dato' Rusdin Riman. Damot dilo kamantirian pamutanaman pangisadan ang pamurunan ta kanan mafi papapanaw pamuruhangan pungupan kakamot manginsada kuma manginsada ngawi id sipitang am sindumin maya ababayan kapaingkasan kananuan manginsada. Mantiri dilo Dato' Jamawi Jaafar Minaboros pungupan dilo ki hantolan papaingkawas kapulabusan hasil am mangingkuri kos karaja manginsada. Wakon pungupan it pasodian kampay na engine, bot, parahu, gentian kaca, pukot, tongges, kakamot pangilo kayanan sada, om kakamot katingaligan. Perintang apa pa intutun nagi dot teknologi satellite om aplikasi pintar. Montok menghub na mangin sada ngawi, mangilo kayanan sada, miampay to sikap. Suay ka pinapobi 500,000 ringgit. Montok penuridong ang papaingkawas sinanong jeti mangingin sada id Sabah taun baino. Yaw na pangasuminimbar penghatan adun Pantay Manis, Dato' Pangiran Saifuddin Pangiran Tahir. Ida timpu panagidila perintah Sabah tumilambus papagirot katambuluyan mimpaw tinimungan magigyon am agro katambuluyan id keningaw tenom am nabawan. Menteri Katambuluyan Kabasanan am kayanan pasarili Dato' Jeffrey Arifin minabaros ninggisa mandila kihontolon papaimbulay kasiwatan pakarajan am papaingkawas kananuan dat magigyon na kayanan. Karalanan dit papanahon kampay no mamaruhang sinonong kasusukupan pinsingilan kobruon capacity om kobruon package katambuluyan. Yano po nga suminimbar punghatan adun lewan Dato Nick Muhammad Nazri Nick Zawawi. Damo tila package wagu katambuluyan mimpo tinipungan magigyon ng agro katambuluyan idponong sakit Sabah. Dot abay na point tutunan maya pipiro platform sa pamagunan. Package dila pinalabos na susuhut ababayan kakapan piswahan, kapampay keningaw om tenam. Papanahon ababayan dila miampay sokodung katinanan katambuluyan Sabah miampay Malaysian Chinese Tourism Association. Lano pong akihontolan mangimbayat lobby gumo tutumambuloy kumaid kayanan sakid ang papahingkawas ekonomi tinimungan magigyon id kayonon dilo.
2: Kabar diti sumalimbaw mantad Sabah BFM kasalimbahan Boros Dusun.

0: Projek tepat kompleks potong ada pergi kira ke timpun dan tulan ke siam di tiap maganu timpu walau tulan montok memongo. Menteri Keburuan kemulakan Keburuan Sport dan Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Minoboros surat kepatahakan memasuk pelebusan Kumad Company di Tenokunan dan Kementerian Kausinan.
1: Dan Kementerian saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Perintangan apa-apa nanggi pengintangan kepada kesusukupan pemeruhang it au kampai ida suang kontrak montok adangan it bagian sumusuhut. Yana pengasumi nimbar penghatan adun kuamut Datu Masiung Bana. Damatilah perintah Sabah Papobi dono permapat titik telur yang ringgit mantuk papengkawas sinonong kepada malu paun pemegampian keperintahan ida potong kapogun ida siriba RMK kepada matalu. Menghub Menteri Pemutanaman Penginsadanan Pemerunan Takanon Datu Hendrus Anding Minoboros ilana pangakapampai kepada miso paun ruminan Tagayo lima ruminan Tokoro om dua koyonon pemegampian unggas om putih. Miruruhai tahun 2003 hapa daka pelebusan daging ruminan Tagayo pikikira keingkas hatus siam na pada masiam pihatus om apat na hatus walu na pada manam pihatus ruminan Tokoro. Lang dilongah dumontol nagi keingkawasan ginomu belanja sendiri daging sapi om Karabau Sabah manta turu titik aso 5,25 pihatus demi ruruhai tahun 2003 hapot. Ia unu pengasumi nimbar penghatan adun bongawan Dr. Daud Yusuf. Ide timpu penagi di lo Kementerian Keburuan Labus Kekadayan Sabah KPLB Poin Sodia Magintong Kawagu di tingkokotan projek Keburuan Pinalan Ide Pulau Bangi Kudat. Menteri Daud Datuk Rubin Balang Minoboros montok papatantu atau pot it katalangan karait kapapanahan om timpu kopangan projek memaguna dat kapailan dit osarisid. Menteri Daud Datuk Rubin Balang Minoboros montok papatantu atau pot it katalangan karait kapapanahan om timpu kapangan projek memaguna dat kapailan dit osarisid. Suminimbar penguatan adun senalang Datu Rubin Minoboros KPLB papapanau pengilan nung projek dit kemayon kiharo kompitan kumadit kebian telun hopad riong ringgit dit pinointalang luguan montiri untuk kuminakap id Pulau Panggi. Tumanud daw pagintangan di Loki Gunoh montok papatantu irinapa kepailan kumadewan om kuma mogigion ngawi nga otopot. Damot dilo ababayan sentuhan kasih rakyat syukur baino no kesuang no bagian kedua tahun baino it kapampai hatus apat nopod noribu mamaramit. Menghub Menteri Kumabayan Menteri Datu Siza Mandela Minoboros it mamaramit it dun merutai no kain kawas kuman 1600 dun no permapat luguan paganakan KIR nung piagalon dit siam na hatus siam na pada matuluh tahun nakatalib. Ida Parlimen Kalabakan ginumo mamaramit na kain kawas kuma 5,206 na pada matuluh KIR nung piagalon dit 3,205 na permapat tahun nakatalib. Ia na pengasumi nimbar penghatan adun merotai Sarifuddin Hatta. Polis Sabah kakal papapanaw penginsuhatan karai totondos kakasahan seksual id iso walai pungbatan id paguniti id nakotongkob id media sosial. Pesuru Jaya Polis Sabah Datu Jauti Dikun Minoboros ruputan nakaramit ditulan ko iso nakatalib dilo. Kapampai kantakan kikotumbayaan antakan ditulan ko hopod taun nakatalib. Ida tu jauti Minoboros dilo ide pitimungan kabar serana pongo pitimungan menikit tulan ida gua stupis polis kontingen IPK Sabah Kota Kinabalu. Tumano daw nao kabanat karatas penginsuhatan om kes dilo seriukan tumano section 5 asosiam kanun keseksaan. Mokiano isya tulun ginuman at aw mamansoy boros dit milo kakasaw penginsuhatan. Nuno po kawawayon, mamani po yung talangon serad opongo penginsuhatan. Ida pamupusan, sugut ako kago itituluh dat kabar-kabar. Dua aryuyu pinatumboyo id dun Sabah. Perintah pagun, papapanaw lang timpu taniba, om anaru menaribaw kusasukan talunalun id ranaw. Ingka kano kabar dat pagun, nuludi Imran Azmi Rosli mantad section berita ehwal semasa, om pinadalin di Rina Salutan Montoko Selimbahan Tokoh.

Jalur Gemilang dipakilihan nepo ngai Sohrati nung au tokoh kiharoh Sunduan Patriotik. Sunduan Patriotik nepo ngapatut obasanan tokoh aman gempio med amua hulit kawago ed penangadan magahau pagun tokoh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Hakamian data kapailan data wani di tapi naikau rasam tasapo kapitanud nagi di tim madibut amaning garud antakan in ponang sipitang tenam kuala penyu bofet keningau om tambunan kampai na hiti in ponang rahat katanabon sandakan om wilayah pisumpuruan Labuan. Ya tapi naikau 2 minit pagululumang noy jam dot okuma 2 tapi naikau sining man tadi manang ongko iti langatku melohing kadetikan aku kinang waktu kau.

Ya, tapi ni kami zang tak jam dah tak kuma dua maya di tidak tiga selimbahan na bana di tiga jam ko per jam ko hapod semang dat jam ko hapod enam minit ada tatuang. Ya, tapi ni kau konsikahan tu memilih makin awak kasasai di tiga selimbahan atau kau. Ya, tapi ni kau nunu hit lebih kiguna tapi ni kau iti keselimbahan montok tulun tak kau iti keselimbahan Sabah VFM. Orang kau nadi kawagu maya di tiga selimbahan dat Astro. Walu turu aso. Ya temennya kau untuk data tim puriti. Gisam data kau pegulu kereta data jam data kau pada mais jam kau pada misa data tuang. Ami sampai data kau diti. Apa pen sining sining data wagu man kuponnya sining sining data wagu. Adit nakalabus untuk adit tahun 2020 pada mana. Ya, maya mau rupata timpu tako di tetapi naikau sinding manta di si tipa jahamin iti odoi tipa kari tika inau kinong hotokau.

Ya, terima kasih ning wagu mantadi Ridwan alias Jesus G uhoton kutawan om rondom kaditi. Ya konsigan ko mada koyo din mamaso do tumanud mayad iti live do TikTok amo nagili Juan. Ako madit at tumanud mayad iti live do Facebook. Ponsigaw amo agigina ko mada koyo. Ya temen ko mamaso do timpo popo ni diti sinding-sinding dat wagu. Ya temen ko ako mada koyo hadit akihara dati sinding id boros dat ko. Mumangkaw dot man po niyo may aditi kasalimbahan na Sabah VFM. Iya tapi na ikaw kumado kayo dit kihara sinding dit na pong na nasupo ontok not ba na dito yung tagal na rumikot mga hitiid linaminan dot RTM man na po do kayo po todo it cover dot album lyric sinding it suang dot format MP3 po todo kumad email urrkrtmkk@gmail.com teka rumamot diti unit rakam kana RTM Sabah iritim po dot tupis samantad tadaw kayo sa gisom tadaw dot kalimo antok lata jam ko walo kasuaban gisom dat kapagulo kerkata jam ko lima dat minsa sedap mila nagin rumamot id epiramutan dat aso walwalo turu isa dua tolu apat apat biak pokyo putan di tipe rumutan isa apat dua turu ya temennya ko aku mada kayu di amu dati nakano kapailan dat karet dilo makana kasusa mila mando kayu antangay maya di tipe page dat Facebook Sabah VFM. Batam ni kau sinding na wangu man tadi Junilian Langanon dot tambalut kritikan o kinong hato kau.

Pendengar Wilayah Sinding Mantadi Sinding Dawagu Mantadi Misan Duling Keserau Oku Nopo Dika Kaya Mena kata kama jama dat kapada dua napada mana mada tatuang Kapi sanangan na tatuang kumada kayo dito wago naging makinangaw am to mano diti kasalimbahan na to kao Ito pinay kawit ti kapailan karat iti kapihondot Kapihon dati ti pamaramayan dat kinaulito ang taon kumaturo na pa dewan bahasa ang pustaka iya kumada kayo ida po ng hitiid kota kinabalu dot rikot kau na mga ida temasya rustu jiwa pahlawan iti na po nga katimpun mantan po di tadaw kanihap kaduna pada madua dotulan dat katuru katilambus gisam dat kaduna pada malima Datulandat katuru di tahun 2002 pada menang.

Amiti kapela na sumusuta at pinaka ko karayat diti pialan pesta pantun pogun sabah don ribu don na pada manam taikar ay tutunan sebagi diti pesantun poro nantok diti kadon na pada maturu datul gisam dat kadon na pada mualu datulan dat katuru diti ton don na ribu don na pada manam katimpun dat jam ko siam ko sabon gisam jam ko apat min sesedap id auditorium kompleks JKKN Sabah Kota Kinabalu. Ito mga tila musanto ko dat makinangaw diti sinding na tuwagu manta di step jo iti kada no guli ka amsutan na diti sinding na tuwagu manta di mosinin dat pinyampatan di Alice alias Martini M. Muru toko dalangad kenaw kinong hot tokoh.

Timpalan Belajaran Malaysia RPM 2026 ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023-2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepompit kompetensi digital ong kota Renongon. Menikid susumikul manting kanano mamagampot rontob kompetensi digital intermediate sawat om kikomilan sosio emosi om physical dit osonong.

Kata lo dah apa dah tulang kata turun tiga tahun dah pak kata rapi yang balutan sempur berkenan. Tambah lo tak pangan sengulun di mila tumbayan, babi surun terserang, om terlibat o tumbayan dika, lo lebih dah serat tulun suai o tumbayan dika. Kan tulun, seorang kawan berjalan masuk apabila seluruh dunia berjalan keluar. Nungki daruhakan apa kata tulun di otutunan, om osiko ginawa masa piang balut. Nak tambah lo tak pak, ngak iyo lo di kesemok id kinawa om kitangguang tagaya id salam menuridong isai toko id timpuniti konsiko mantan kelupukan lo sebagai tambah lo tersedong tapi terapia balutan sepuluh kenan mantan RTM teman setia anda.

Ya, tapi naikau itu kepelan yang akarat di tim menolod dat raha. Tapi naikau, ya, itu kepenolodan dat raha. Nanjur di tiga isan pesara. Teka itu Persatuan Pesara Kerajaan Sabah PPKS. Ya, man pohro itu kepenolodan dat raha. Untuk ke enam ada tulan dat kewalu di titik. Untuk dat ke enam tulan dat kewalu di titik tahun 2002 no pada menem di titik pinai kau. Katim pun dat jam ko siam ko sabon gisam jam ko dua telu no hapad min sesedep. It dewan sikul tasiriba Edban Tangilan. Akan kenapa kok kepenolodan dat raha untuk dilo ngaharan lagi iti pemarisan kelidasan miampaid aiso kabayar. Sonto penguatan tepinai kau milo dat rumamu di tepinai daulin gudak it nombor pirumutan aso iso iso 5 iso iso 6 5 walu aso 6. Adamneko sinding wagu semusuhut isa sinding dot wagu manta di Marlene Fan poi nganda dia kan diti amsu tanan di sinding wagu manta di Ronald Salimon itiraitan dot suminimban kan diti kano kenong hot to kau.

Palan Belajaran Malaysia RPM 2020 2035 ngapalan strategik timpu tanaru dit mangolon Palan Keburuanan Belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 meampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama. Pepohampit reformasi belajaran ke Pegulu. Maya magawit penginwaguan kiguno, maya koin tutunan ke perregisteran tumanud kasagaon ginawo montok kesuangon kumah daraja koiso.

kita mereka esok tengah jam dot aku telu maya di tidak tiga selimbahan maya tapi mereka esok tengah kono jam dot aku matelu aku main dot na pupusan na ita kaparangahan dot sinding sinding dot awago insan popon si kau amo agiging mana kumari timon na nupu sinding it boros dot kau atau kasasai kau dot papalabus teka manupu sinding dit bobos atau senang. Tapi kau tak latih puri timanku pelambu sok pason pason mantan di tikam balutan atau kau.

0: Kapisa na nga natutong kumadya, Wilbe, ide putatan. Kapisa na nga natutong kumadya, yung sana ni Timo kikinangaw sa Bob FM. Alam sana nat alidas kasasay. Ya, Johnny Upin, kapisa na nga natutong kumadya, the Pinay Johnny Upin. Kumadya yung sana natambalutan. Adit, makikinangaw ang manakadong nitika sa limbanan sa Bob FM. Tuwang niti sumulia ay mamason kumawakon tambalut ito ririmo mamason kuma adahay mikaruhang kadi Johnny Diti kuma ditang Pinay Abdul Malik Rosugod Emilia Gom iagang kay Madang Tampulan Thomas Yubog Idansi Dolina Kubit Simpson Nagimi Rila Johor Bagang Sagi Ingam Satur Marius Marudin Joseph Beti Lulusi Dayaw Helen Yong Yanggun Gondorong Julita Judith Petrus Lonely Ingam lagi amoliwan kuma di Judge Gimbun lagi idan si ilod tuaran majakong maju na amtoin sanan kingaran egisom.z amkompit ko ng awi ka bisa na nga tutuang taradat kaapat tabi piwabasan manta dahay mikorwang Johnny Upin 2 di Lirni Arena John bisa na nga hapon siko kuma di atapi na Johnny ya iti sumusut manta di tapi na Judge Gimbun manta tengilan iya, mamason kumadi tepinay Abdul Malik, Petrus Itambunan, lagi kumadi Yagang, Joseph Golombo, tepinay Tampulan, Lucy Doyow, iti. Kain sana na iti kambalutan kingaran egisom.z, may ampay pasan, kapisanangan totuong om tabi piyong balutan. Patapinay ko, sinding, apagulo dato ako rongo toko diti sinding sumusuhut, nga rongo toko pati.
1: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong May Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan kotoronongon montok toinsanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinotimporon sebagai logo pinotomod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
2: Tadau Hepatitis dan Pemagunan Ramayan Muntok Pepengkawas Kepurimanan Karait Kegunaan Manamang Kalidasan Hepatitis dapat terul dit memerumbak saralam tinan Am awa kita tanda-tanda keimpunan Nung awa ubatan Nga milad kadala Tigaligay tinanu meyampait maganud vaksinasi Manamang kebarusian tinan Awa milang jarum Om lagi papanaw pemeriksaan kalidasan Pengilan keimpunan kapanampasin nyawa Hati sihat hidup hebat antabai hepatitis mantan baina pasan diti mantan RTM teman setia anda.

Makan ke pendekatan dadat isotusin. Ngak, waik temat mila menghidup penuhan di alamus, keperiman dat asahang ngama senang, takkanon dit akanon lebih angod tuau akaso dit atomis, amat tamang detinan, kabagal not gulad mantat takkanon, tagal not daruhangan mantat dat tinuman. Bah, waik temat napa, akan kepilih dit amura ngak pilih dit lebih senang. Kalidasan tako napa, lebih agerati kemanta dat anu pemusrahan dat tulun suai.

Torul diabetes nepengah isoko bolingkangan kolidasan kronik dit milo memorumbaktinan do manaramos gula itraha. Ingkurian makan gula it dayutnu monikit tadau. Asaru menguyaktinan. Gumuono toinum waiktomot pongolon do waiktomis. Mangakan takanon dit harbojirin dit milo popoin sonong ginumu gula it raha. Mangakan takanon dit osuriba karbohidrat. Ingkurian inagatinan, miampai asaru menguyaktinan sokuri-kuri tolunopot minit monikit tadau, om tingkot do momungkus.

Do I have it in me? I believe it is in there.

0: Ariru nameng. Ta, bayang sukan, kasusukan. Ma po yo. Apit po ga.
1: Oko tu kulut. Muay ngahalani tu pasisimbo lepas silak rumus ngakulut.
0: Guguangon bagu kaya gitu yo. Hai.
1: Hai no. Keuangan bagu kapal mazam nakabahu itu kulut. Lahir nungah itu kaya kasau-sauk. Itu ngaraman tu reno. Kapal kalulu animu. Amak kau yak liliwa palating rawat ratu. Mbah, kamu kulut? Mata kapal hisi simbol?
0: Ayaming. Ilai gainan kutu. Mataki alia aku ampusan. Alah. Mangintawang raliliut no. Magitanom pana. Sanaman nyak ini oh, mabanat nyak tulang, kumut tapas nyak rasang numingkual.
1: Hino kono po uman mukulut, ni aku pi mutu kulut, suang gula sinanganmu. Sampiru yak ngain tora sanduk nute tu gula tu ngakulut.
0: Iya ming, ini kurangan kunyo gula no, no, giti oh dirunti, inu mo rio malasu aku yo.
1: Paling kurangan nyak kriun kulut. Aman no?
0: Opko para kupi?
1: Hei, bagulut, tapi oke, angas ko maya moy pasi simbol.
0: Susuap-susua bakla maya aku.
1: Opko tukulut mbah. Akayak punuro moy solo rauro itu pasi simbol.
0: Akay? O say po yo?
1: Akay lo rimimi? Angkuliman rimimi rapat tulisangon no?
0: Alalala. Maya akulah, inanya kom, ralin aku po.

0: Mataw mangani. Masuangkan saya na mampos sala kaayo kraondo mangapu mulu poyora ondo matauno. Bobokono barakot intor yaki kapuno. Ampos rukondoyon gumay guang masanang masalok maringkuanang mangela mangkararabal monsoy makainggalur intora paliso makalit masawat arung am malilimbang. Mindalom rapaliso matau migogondo mangindangan railo ondo mampogogot raindangan.
1: Pulu 3. Tampilon ralayo ru Kuala Penyu niak moligan ra Survivor Island. Nasau krabilor 1800 sem ngoparam tulu belintok kasaukan tanak moyog nasau geura Mindano Filipina. Pulu ragitio pinatanau rataman negara ruparta pakun rabilor 1900 tulu ngopor ambalu. Pulu 3 ti mokondo rakandayan nogalama. Suara igig ondo mapasau, am timuk rurat ondo maniol, niak monsoi am timpok tojara kaugaran kapam activity tumolop, pulu rakitian niak mokondo raluogon losok rubujuk makapui kapam gunung berapi. Ondo kitian niak nasau kera kabundukan matang rupulu rakitio, suku sinau kera intok penggambaran, rondo inatangan reality TV lisar pembangunan.

lalaing lalaing ra kasuangon pakkanon ra kanon amis akaini vitra ruli-ruli ang angkan ra kanon amis akala pravaval lomok nuinan ra ararayan am aruol akaini vitra lalaing sumauk ra hyperactive akala pra aruol nuripon am sinsilon panginaman ra kanon nurila ausaso asusa pakauli am apakan ra makanan seimbang. Makanan seimbang akasip kapuyo rakapihan pasingkatan rapatuan ratayar lalai-lalai. Dasar pengubasan digital binaal kuno apa sila ratu wahu. Apa daerah digital amasawat rah kaluluan kukula toron nupambalan rah dasar pengubasan digital yohino. Apa sila ralalai-lalai sikul apa daerah digital ahondo rakakasipan ratimpu digital. Apa sauk ratayar nu angunguwas am pemimpin penguwasan apa ulai ra teknologi digital randalum nu babal penguwasan apa konsoi payo ra babal nu kaluayan sinora sikulan uwason randalum penguwasan digital apa kasuang payo ra kavayan nurangan pahinsu anginsu pra penguwasan digital onom babal mayo pakauluon nu dasar penguwasan digital asa laleng sikula pandai ra digital kaduo tayar nu angunguwas atuyu ra digital katalu kaulayan kepimpinan digital berwawasan kapat papakan sayan ra kaluayan sinora sikulan kalimo babal uwason rendalum nu penguwasan digital ra labi onsoi am kaono rangan pahinsup onsoi.

Dasar sukan negara kapom pemahuangan sukan pemahunan rondo pokot nu perintah apa singkot ra industri sukan ondo torono amunduk ra rakyat nu Malaysia mayara ek kiriti sukan. Dasar sukan negara umas intra pahayaman inumak nu perintah mayara NGO dan sukan majelis-majelis sukan usur pengupasan nasawatam kawinu ilo ondo nasungkai. Dasar sukan negara minal radongo praribulan dan bulan kesak 1900 siam ngoperambali ondo nasaukra dasar sukan kawin.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.

kopi vosian kuma tambahut ku ngawi kanono misingi ho doko basanan komohengan dotokou moi do au atagak pason diti mantadogo me Kristen Lister Balamun kano mikinongo kosimban bos kadazan noikot binasi it frekuensi sizam ngopodong duvo titik tu FM ketau huadan.

0: Oi, Ilas, kau hiok kata ida songkua hoga gata ada tadau bayi no?
1: Ina no, dia Ilas, supaya tadau kena ngono bagi aku payah hoga kata ida do nanti ikin tadau.
0: Tapi gya, kau sahimbahan do anu?
1: Ipo nga aku kau hiok. Ayah, sabab VFM no bo. Aku mau kepayahan ni anu do toko. Kau kau mau ida hoga gata ngakiva, supaya tadau kena ngono bagi ya.
0: Ma, omo, masih tiap makin ngozo dah sabah VFM mantan bayi no. Kau tahu dah ni last, dah pinapaya kau dega.
1: Kadai bayi, tu mana rupaya hogo kata ada tiket terdau in Radio Malaysia Sabah VFM. Kau sahiman bos kerja.

makalajak gakod toko po om pusta daw. Om mamugus gakod sandi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sandi, kapavakas mosol, papaymbuhay tapyumanan on sikaw, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuo.

Tapi nak kongapin kan Hozo mantadi jok jolo news saya tanda pantakan mempeguhi dah Hozo di nak kongotok Hozo mantadi ensino Kelly Citilon i oi tanda miohon pinisi om lagi Hozo mantadi Halsen Hukuan Ansibin i tanda ponong kotak wadna kopi pesan tapi pibabasan shalom kumari di zeta insanan do dongo subab tara ko himo diti ko dupung penem apat do vuhan diti kotu. Engkau nak bal dong suvab aina itu pinai kong avi hansan do avasi ngabikin oposikan tau dong suvab diti. Oh hobi nak bisa untuk tarau ko himo diti itu tarau suvab tarau ko nam tarau minggu do pangadu fa tarau itimpu do ko undangan tau. Timpu do miampai ko hominan tau miampai pagenakan do tau miampai ngavi ko upusan do tau. Dong suvab diti miampai ko dega Stephanie Jipolin Joti teka DJ Steph teka SJJ do menempuhan dia zuki sama ikat do jam ko si zam dong suvab. Mega tapi mau ikan pada jam kau 6 tahun 4 minit dong sebab babalit pogun ongo do tapi nai ngavi. Pengkopo tu mian bus takom mohis lagi nawa it kesehimban atau kau di tim yang paling mungkin ngawa gudah hozo. Hozo mantadi Katy Waritus saya tanda pitang kizadan sultanan hozo di Larry Larius Giju saya tanda Ovito Zo om hozo di Jo Ensu Heli Rampas saya tanda Sio. Kuma tapi nai ngavi dari tindahanan do babai nari ti Hansando. Kotobai dah benda guvang dah benda boh italunalun untuk timpu bai no Hansan do miyogi mo giobi obi no dah umade tiso tiso Hansan do hi segina apa lagi miyampai dah gaya dah sabab FM kesimban pangan kesimban bos kadazan teka pangan kadazan.

0: Opi pesan tabi Malaysia berdani bayi nak kena ngadi zuitia bal mata Sabah VFM pembusun ku teko basaun ku izau Stephanie Jepolin Jouti kopo guna pangatuhu do abal duvo ar riuyu pinasaga do dun Sabah pinapanau do kepelintan Sabah hang timpu teduh om tahaid menaguvang kababahan talun nalun id ranau abal poin genop pinasaga do dun Sabah ar iuyu lolokitonnya vis Sabah penswastaan kosimbanon duvongai budubung perempenem kapas basa kumotohu pinasaga o ar iuyu dino ipinabanta di menteri kegenan pemaunan ko pengindepuanan empat sakazan Datu Iwan Benedik di kumuduvo memuntu dun Sabah Datu Alhambratun Juhar kapas onom dun minogi bobos kituduan Aryu Yudino pada di ekenekmen teko kotulan lalu kita ngavis Sabah 1900 vahung perm iso mentok popyunung tonggungan kokomoy ahal ngavi lalu kita om kopoguh dan mahik portfolio kementerian pogun kotimpun kotohu wuhan ko perm duvo duvo ngai buhur perm himo namatino pinasaga o Aryu Yu mohoingon uvang mohoing mohoingon tun memasok teko mohoingon ketua anak negeri o mohoingon kampung duvongai burung perem enam hapas basa kumotohu o pinibahasan perem duvo adun menopo simantili kepelintahan kini zonon o pemohominan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif manak Aryu Yudino do hugu keundangan i oizang babaino o penguhud mentok papapakas institut nakumoi menopo si Datu Arifin mentad gotulan i oizang anu maguhud o kepenan kalaja kepenai kalaja id pertongkop bagun supaya kau ada di kos simbanon ketainan tuhun memasok ima masuk panahon do kepelintahan bagun namut inup panahon kepelintahan bagun hang timpu teduh kom tanau montok menaguvang kababahan talunalun id ranau om kundasang Nebosik merupa pesan menteri, isi dapun lagi menteri kalajak tagazo umkawumatan Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam hang dino kampai no pepetun da lahan suvai miampai menodo lahan memeting om tumakad
1: membena lorong memotong di antara pekan ranau ke kundasang ranau kerjaan turut merancang pembinaan lorong memotong di beberapa lokasi strategik bagi memudahkan pergerakan trafik khususnya apabila terdapat kendaraan berat yang bergerak perlahan di laluan berbukit.
0: Kami kampai no kepeng kawasan lahan kampung Mohim Boyon li pantai Pahu i babay no semok tuang perpiatus na pungo om lahan Tambiau Sarapung. Muntuk timpu tahait pinasaga rakplintan atag lahan ranau bypass kisina 24 km mentad bundu Tuhan kuma ki limu miampai kopeng kawasan lahan mesilau kampung Lipasu id sibo RMK Permtahu suminimbai sido do tulizo adun pakinatan Datu Rusdi Riman namatino uangan do kepelintahan komantilian pemutanaman penginsadaan kagenaan ta kanan mafi o sakadai kaumatan penginsadaan kuma menginsada sipitang mesindumin maza ababzan kopeng kawasan konunuan menginsada nebos di menteri dino Datu Jamawi Jafar sakadai dino kiturban pengkawas vinasi teko productivity o menginkuang hogo kalaja menginsada sakadai ngawi i penutunda nopo dino ngakampai no engine boot padau fiber glass pukot pezazanan ice kakamot mengiho sada om komatan kau mahigan pinaitutun lagi dok pelintahan o teknologi satelit om kakamot opining montok menakadai menginsada mengiho sada i hobi aba suway ko pinopobi usin himongatu sungai bulingit montok monidong om pengkawas lorokiton om suminibay sido tudizo teka pekuatan di adun pantai manis namot dihot miambus so kepelintahan pogun Sabah papabakas ketumbuhusan ki impoon community om argo ketumbuhusan id keningaw tenam om nabawan minabawasi menteri ketumbuhusan ko basanan kinesen persahi Datu Jafri Arifin pingisaman dino kituduban mana kosifatan pakalajan om papengkawas konunuan mengingin magigizon hang dino mapapanaon kampay no menginvasi kaumatan pingsinghan ketundan Miampai kebuon package ke tembusan. Sumini bayi siratu diso diadun liawan datu Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi. Namat dia polokwon o package kapabagu ketembusan ki impon komuniti o margo ketembusan di sakit Sabah. Masa pipi o impon habus pagun. Tinoda package dokumoy kahapas Sabah besan ketembusan pi pintutunan kampai keningau om tenem. Pinapanawa basa na kumoy miyampay sa kaday katinanan katumbusan Sabah miyampay ko isaan katumbusan Sina, Malaysia. Kiturban magazat hobi o gumo tutuman buhuy kuma idsakid o mpapangkavas kapasyan ekonomi kuma community po soihi.
2: Kakal ko po, makinangaw abal ipagun.
0: Abal iti sumayimbo mantad Sabah VFM. Project ko pangputan kompleks spot tongod pisosomo katimpun buhan ko si Samditi om kapamavahan kihinaid bahu buhan pinapay hoy mantili ko tundan kumakan kabuon spot om ekonomi tabah teko kreatif dato Nizam Abu Bakar titingan mamasono pahubuson aswat mentok manguntilik ipinasaga do kementerian kausinan
3: dan kementerian. Saya berharap syarikat yang telah dilantik tersebut dapat menyiapkan kerja-kerja pembinaan kompleks Sukan Tongod itu siap mengikut jadual kontrak yang ditetapkan.
0: Intangan lagi do pelintahan keumatan pemuang iau penyesuang do pidoid pidendian. Sumina Baisido Tudizo di Adun Kwamut Datu Masyung Bana. Namut dia pinapobi o pelintahan Sabah. Seginumu duvang perempat titik tahu Lizang Lingkit. Untuk menginvasi perempahu pemogempisan kepelintahan id patutang kepogun id sibo RMK perempahu menubah si penakadaya menteri pemerintahan penginsaraan om kagenaan takanan datu Henryus Anding papampai ino perempisa pemogempisan ruminan tagazo himo ruminan tenini om duvo pemogempisan manuk om putik minso semak tahun 2000 tahun apod kepahu besan ton si taiko daging ruminan tagazo pisomo do koinsafat atus sisam perum sisam piatus om ruminan tenini 400 bahung perum 6 piatus membenipot lagi ohang dino do koinsafatan minso sondi ton si sapi om kalabau Sabah mantadu titik iso himo kuma dung perum himo piatus minso semok dufong ibu tahu ngapod sumini bayi siratu dizari adun bokaman datu Dr. Yusuf Daud. Namun tiap yang tunda kementerian ketundaan habus kekadesan Sabah ke PLB menuhi ningkotan projek ketundaan inapalan id pulau Banggi Kudat. Nebos isi do nebos si menteri dina datu Rubin Balang ihon pohaid kepaihan ipain tunud mai do kain tahang kokomoy kepapanai projek hinaid kepangahan tetepot sumini bay adun senalang nebos i nebos i datu Rubin mamaso sa izukon do KPLB o projek kokomoy usin pinobi tahumpad Lizong Lingkit ipinabos di hukuan menteri sengian kuminakap id pulau Banggi kadisido kapanisukan dino ponsel may do kapayahan kumahintun om tunyavi poin tunud namut iyo nakaswang no o bogizan koduvoh o ababzan oitan sentuhan kasih rakyat syukur tong ditipapampay isa titik iso apat Lizong menonimo nubos si panakarya menteri kumabazan menteri datu si Zamandela nukain sabat menonay na id menonay mo idun merutay kuma 1600 Dubung perempat mohongan suang hamin KIR mantad sisam ngatus sisam perempatahu di tahun nakatahib. Itpariman kalabakan ginumu menonai mo nakosin sabat kuma. Himo ngaibu dubung ngatus onam perempatahu mantad tahu ngaibu dubung ngatus himo perempat di tahun nakatahib. Suminimba isiratu di zodi adun marutai Sarifuddin Hatta. Mama sada polis Sabah panako penizukan ko kamay tatondos kakasan seksual id hisok hamin pengusapan id pagunditi i nakatazad id kapabalan sosyal. Nabang si patunod polis Sabah dato jauh te dikun nakatay maluputan dino di untuk buhan ko iso nakatahib papampay kinantakan inantakan di buhan ko apod daw nakatahib. Nabang si dato jauh te dino kuma kapabalan kahapas katimungan manikid buhan id hongkod kaupisan polis contingent IPK Sabah Kota Kinabalu. Kadisido no kabo kalatas kapanizukan no makantakan dino sa izukan itsibo section himo ay sa sisam kanun kaundasaan. Pakiron disido tunyavi doaw monodo bos teko tutundos ikapangaso do panizukan om popoluput om poluputon no kabuon do kahapas po kuponai sukan. Ed pampusan ki nongo zu vagu iti tuhudabal. Duvo ar yuyu pinasaga do dun Sabah. Pinapanaw dok pelintan Sabah hang timpu tadu kom tanda tahaid. Menugubang kababahan talunalun id ranau. Ingkang riti abal mentad Sabah VFM, abal mempertitingan duhu di Imran Azmi Rosli, mentad bogizan kepabalan ahal do babaino. Pinadahin kumadai dua sekadasan di Steven Jivinu. Kopi pesian Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Katohwa dan anangan zo dinova vanu.
1: Katohwa dan mikot vago deti damin ku kyo.
2: Katohwa dan minikot den hotel dagay.
3: Pobos no do katohwa dan kumadin isay nopo om so sengyan nopo timpu. Tantu no dakanangan kodo tuhun sengyan mo bosko do katohwa dan. Katohwa dan mantan dagay in Radio Malaysia Sabah VFM. Pasahimbahan mo skarazan noikot finasi.

0: Odoi, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
1: Kawasan nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi topi umanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pamasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Usap ko basanano po nga kavo susumuni otomo ikiva katang takavas it bogizan pungsapan takanon om pomogingo ahay do lumasanan maguno da usap ko basanan om tuhun gigizon mesir om sina vokon it vinon di akba dahil ko pamugunan usap ko basanan mipahot miyampay ko simbanon timpo pamugunan usap ko basanan iti nga noko simban sa kabuon teknologi. Dinodo o usap kabasanan it kavo capsule tapong cream o i

0: Hi, iso ay Janiel Spadji. Pakinanguno, doko sa himbaan, Boss Karazan.
1: Popoy mamang, okon ko montok moginazakan. Kada guno, boss, montok mamamay nopo. Kada pahosok ko, koy man, popoy mamang. Songyan o sindohan ginawatuhun, ino okon ko moginazakan, nga ino koy man monindo pamusavan. Popoy mamang, okon ko tanda katama. Popoy mamang, komozon aiso kosyanan tokaw kuma suvay tuhun. Popoy mamang, okon ko montok moginazakan.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakadai monginggan ikodon om oluo tontologukan.
2: Wah, awasi tepi manan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

0: masih aswal utama imo.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Tapi kalau kami kena hosan macam James kado, etan detik kam mampu kita hosodi nak kau ngotok hosodi sarapi gom tamu tuaran pihak lahan kadi minamiti anduini. Akan pada jam kau tu dah 4 minit dong. Suba bay tapi nak kau ngapi mereka temui mo timpu do tadau kau himo di tinga. Esono suba. Aba besan hoso ha hai teko hoso songkotun. Kopi besan kau mata penai ngapi mantap pada jam kau pada 4 minit dong min susuba mino kino mau di tinga. Pangan kada san do ngosupap tara ko himo diti katawadan ko made de zutain sanan me apai sakadung dia zu kuma do saba PFM ano to me to me hombus do mohis kina bo me apai makina ho zo me apai makina ho to do ho zo man tadi Malaysia galus si oi tando hangat ku dia to moi mo ngapo guin na kina apai de zuti ha ko paihan.
1: Magano tako dagtimpo hima minit no do tikit tadaw do manuntog paisanan nga avi natimungan do vaig muntok ubivad mantad pogontakwanan to gonok edis.

0: Hai, kami bosian. Izawi Jefferson Jeffrey Sipili. Kano mau kino ngau koso imban, bos kadazan. Miampai DJ Stephanie.
1: Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan, om au awasi tepi umanan.
2: Kawasak nogi, meganu Hurix gama, tubat inumon iti nodo, mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon, om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Pakai nangau no, dah hasil sang ketahun.

Sebenarnya kalau kami naikat mandi tim pu di tiap abzan hozo hahai teko hozo songko tahun tembazan zo kevavo kan tapi naik tunda nado makin ngoh di tiap abzan di tiap hozo hahai teko hozo songko tahun inuhud montok tarawa bayi no om hansan do kepemohi siti do ginavo tong tapi naik ngavi anangan kozo makin ngoh do hozo hahai teko hozo songko tahun dari kina kota kau itu hozo kepoguhu. Doi da babzan diti hozo mentari island majirik itan do kahandaman ku di nakatahib su tonon hozo di koni lupang itan do zombituon kinabalu kadi Ambrose Moody om Nazadan kadi Elizabeth Stephen Jaikul kino ngoto ko apat hozo misusut doi da babzan hozo hahay teko hozo usung kotoon

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Pakai nangau na dah hasil sang ketahun.